Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Sekarang di jam 7 pagi, teman Pro 2. Ditemenin sama Davi Prada yang siap menemani kamu juga ya. Tadi gue udah nge-spill sedikit, kita bakal ngebahas tentang Forbes 30 Under 30 Asia 2026 yang menampilkan sebenarnya talenta muda yang paling berpengaruh juga sih dari berbagai bidang di Asia. Sebenarnya gue tahu ini dari yang Forbes 30-nya tuh, yang dunianya itu teman bro dua yang paling berpengaruh. Tapi ternyata ada Asia-nya juga gitu ya. Karena mungkin Asia juga harus represent juga gitu. Dan dari ada 4.000 kandidat yang harus melalui proses kurasi bersama tim editorial juga sama panel juri Forbes. Dan ada sejumlah nama asal Indonesia yang berhasil masuk ke dalam daftar bergengsi itu. Tadi gue sebut 3, ternyata ada 4 sebenarnya. Jadi beberapa figur di Indonesia yang berhasil akhirnya mencuri perhatian tahun ini adalah grup Nona, Tiara Andini, Medi Renaldi, sampai Erika Ricardo. Kalau kita hitung orangnya berarti kan grup Nona ada 4 orang. Berarti 4, 5, 6, 7 orang Indonesia. Dan ini menjadi menjadi bukti lah semakin besarnya pengaruh konten kreator dan musisi Indonesia juga di bidang kreatif di global, di kancah global dunia gitu. Ih keren banget sih. Gue gak kebayang kalau misalkan nama gue Davi Prada gitu misalnya masuk ke Forbes 30 Under 30. Wih, pengen sih gue. Manifesting dulu kita ya. Semoga 2027 lah ya. Amin.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Weekend-weekend kayak gini, apalagi weekend yang kali ini spesial banget. Kemarin Ariana Grande baru aja ngeluarin single terbarunya dia, Hate That I Made You Love Me, yang akhirnya melepas kangen kita gitu. Terakhir tuh dia merilis Eternal Sunshine. Dan nanti di hari Senin tuh kalau gak salah MV-nya bakal keluar gitu ya teman Pro 2. Tapi yang bikin kerennya lagi, jadi kan cover art-nya udah keluar ya. Jadi ada tulisan Hate That I Made You Love Me. Dan kalau misalkan lo perhatiin teman Pro 2, si cover art-nya itu ada tulisannya kayak gitu kan. Dan ditulisnya tuh kayak sama font tulisan gitu, yang emang cocok banget sebenarnya untuk nemain single-nya Ariana Grande gitu. Dan fun fact-nya, font yang dipilih oleh Ariana Grande untuk cover art-nya lagu dia yang baru itu dibuatnya sama seniman dari Indonesia, teman Pro 2. Wih, keren banget ya. Jadi pokoknya ya dia namanya adalah Rising67.studios, nama Instagramnya. Dia tuh ya udah ngepost kerjaan gitu kan, ngepost font-font dan segala macam, dan akhirnya dipilih oleh Ariana Grande sendiri gitu, yang fontnya yang ini yang dibuat oleh dia gitu. Ih, keren juga ya teman Pro 2. Dan ini diakui juga, gue ngeliat juga di Instagramnya Arianas Indo, which is fanbase dari Indonesia. Dia bilang kalau misalkan ya udah created the font-nya, di-created by Indonesian designer Rising 67 Studio itu. Wih, keren banget teman Pro 2. Sekali lagi berarti congratulations untuk Rising 67.studios. Keren.

0: Caela yang baru sampai di Eropa, udah nawarin just tip aja nih.
1: Cuan-cuan, lumayan buat nebelin kantong.
0: Yang rekomen apa tuh? Fashion apa makanannya?
1: Bebas, tapi kayaknya di sini ada deh sepatu yang lu incar dari tahun lalu tuh. Keren modelnya.
0: Wah, boleh tuh. Tapi berapa tuh fee sama ongkirnya?
1: Ya, harga temen lah. Fee sama ongkirnya sekitar 1,5 juta aja.
0: Loh, kok bisa segitu? Itu belum harga barangnya kan? Mending gue beli lokal dulu deh, daripada 1 juta lebih abis cuman buat lewat pesawat. Produk lokal gak kalah bagus kok.
2: Dukung produk lokal bisa jadi langkah kecil buat bantu ekonomi nasional tetap kuat.

Sosum FM Radio 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada yang bakal nemenin kamu di weekend ini. Sekali lagi gue pengen ngajakin buat kamu teman Pro 2 yang pengen seru-seruan sama gue, bisa langsung merapat di Instagram di @pro2fmjkt dan juga di WhatsApp di 0811 800 105. Masih bakal gue update aja yang seru-seru abis ini, jadi jangan sampai ketinggalan dulu ya. Jangan mana-mana.

0: Ja, gimana? Lu jadi ikut turnamen besok?
1: Jadilah, masih gue usahain nih izinnya.
0: Oh, ya udah. Ja, lihat dah tuh. Asik banget sih Raffi diantar bokapnya. Sampai ketawa-ketawa gitu.
1: Iya ya, iri gue liatnya.
0: Lah, kenapa iri? Emang lu ngerasa ada yang kurang di rumah?
1: Gue kadang ngerasa orang tua kurang perhatian. Makanya lihat Raffi begitu bikin gue iri.
0: Kadang memang gak gampang. Tapi coba deh mulai ngobrol dikit tiap hari. Tanya kabarnya, cerita dikit soal kegiatan lu. Pasti beda deh rasanya.
1: Mungkin gue harus mulai ngobrol sama bokap gue ya. Gak usah nunggu momen spesial. Yang penting mulai ada komunikasi.
2: Kehangatan seorang ayah bukan hanya hadir di sampingmu, tapi hadir dalam ceritamu setiap hari.

Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih sama gue Davi Prada. Sebentar lagi masuk ke jam 8. Di jam 8 gue pengen ngasih tahu deh pengalaman gue kemarin ke Bright Spot sama Pro 2. Menurut gue seru banget sih, karena banyak banget tenan-tenan yang bisa kamu datengin di sana juga. Aduh, gue kemarin sedikit kalap. Gue belanja 3 item sih sebenarnya, cuman lumayan ya harganya ya. Nanti gue bakal share deh pengalaman gue yang setelah satu ini, gimana makanannya, aksesnya gimana. Karena gue bakal kasih tips-tips juga gimana cara kesana, teman Pro 2. Oke? Jadi jangan mana-mana dulu, teman Pro 2. Stay tune terus di Spada Weekend bersama gue Davi Prada.

Sosip FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 sekarang di jam 8 pagi. Dan di jam 8 nih, tadi gue udah sedikit spill. Gue pengen ngebahas tentang Bright Spot. Ini adalah spot wajib didatengin sama anak-anak gaul Jakarta ya. Apalagi lo yang gaul teman Pro 2, saran gue buat datang ke sana ya. Karena di sana banyak banget baju-baju bagus. Terus habis itu juga makanan-makanan enak yang oke banget buat didatengin. Oke, dan gue tadi kasih tahu gimana sih dan tips apa aja yang mungkin berguna buat lo. Saran gue datangnya pakai MRT karena beneran yang paling gampang dan biar nggak cari parkir lagi gitu di agoranya. Karena kan dia adain di Agora Jakpus ya, teman Bro 2 ya. Ntar lo turun di stasiun MRT Dukuh Atas, terus keluar dari pintu C. Udah deh, langsung ke arah Agora. Ntar langsung ada dari masuk ke mallnya tuh ada panahnya, papannya gitu, tinggal ikutin aja. So gue kemarin lihat orang-orang ada pakai mobil dan motor pribadi gitu ya, buset deh itu rame banget sampai ngantri gitu. Atau mungkin kalau biar lebih gampang lagi pakai ojol. Lalu tips berikutnya adalah kalau bisa lu dari rumah udah download aplikasinya Bright Spot Market, karena kemarin gue download di sana mungkin karena sinyalnya gue jelek ya, jadi downloadnya rada lama gitu. Kalau bisa udah disiapin tuh dari rumah. Dan untuk tips ketiga, mungkin lo harus merencanakan pengeluaran lo, karena gue jujur kalap di sana. Jujur kalap. Dan ya kalau bisa ya udah, gue pengen spend misalkan 300 ribu, ya wes 300 ribu gitu yang dihabisin. Tapi kalau misalkan lo punya lebih ya boleh. Terus habis itu tips keempatnya, pakai baju skena keren mungkin, karena di sana bajunya pada keren-keren banget sih. Gue kemarin rada kebalap sih, cuman gak sih, fashion gue bagus juga. Terus apa lagi ya? Ya kalau bisa di sana tuh ada 3 lantai gitu nomor 2. Jadi ada section yang baju-baju, section 2 juga baju-baju, section ketiga tuh kayak F&B-annya gitu. Seru sih, seru sih. Jadi buat kamu yang mungkin gabut hari ini bisa langsung ke sana gitu ya, share experience. Dan mungkin yang udah datang bisa share experience juga di 0811 101 05, cerita-cerita ke gue lagi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya Tokoh, Ballcast, Di Balik Bola, Di Ball Man vs Machine, dan lain.

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Salty November 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Kemarin gue denger-dengar kalau misalkan BTS tuh bakal kerjasama bareng sama Oreo ya. Yaitu salah satu biskuit makanan, lo udah tau lah. Dan itu juga udah bikin orang nunggu-nunggu karena bakal sedikit lagi nih rilisnya di tanggal 2 Juni besok, teman November 2. Jadi siapin duit lo deh. Tapi setelah rumor itu datang, terus habis itu juga sedikit menguras duit kita, tiba-tiba ada salah satu info lagi nih kalau misalkan BTS bakal kerjasama bareng sama salah satu merek sepatu paling terkenal menurut gue, yaitu Nike. Wow. Dan ini bakal exclusive collaboration. Jadi nanti bakal merilis merchandise eksklusif gitu. Ada dua event merch collection yang merupakan pop-up yang menjual produk kolaborasi eksklusif juga. Dan Nike by You, yang dimana fans bisa custom dengan patch eksklusif BTS Nike. Wow. Dan ini Jakarta masuk dalam list perilisannya juga. Dan udah sedikit dikasih lihat yang kalau misalkan mereka bakal ngerilis kaos, terus juga ada crew neck hoodie. Wah, ini sih seru banget ya teman-teman berdua. Dan ini bakal ada Nike by You-nya itu di tanggal 1 Juni sampai 12 Oktober. Merch collection-nya tuh di 28 Agustus. Wow, siap-siap ya Army. Ini masih lama sih, cuman udah harus disiap-siap nabungnya tuh. Siapa tahu kamu pengen borong semuanya gitu, dari kaos, hoodie, apa segala macemnya. Yah, ini menandakan kita harus kerja lebih ekstra ya.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
0: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada di sini.

Selamat FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Well, buat lo para gamers, ini abis ini gue bakal gak ngasih tahu berita yang bisa bikin lo seneng banget, teman Pro 2. Salah satu game favorit gue all time akan ngeluarin lagi nih yang baru, teman Pro 2, yaitu Call of Duty. Wow, yang bakal ngeluarin Modern Warfare 4 atau Modern Warfare 4 yang kemarin tuh resmi ngelirik trailer terbarunya, teman Pro 2. Dan di dalam videonya ada cuplikan detail penting mengenai alur ceritanya juga, latar tempat sampai jajaran karakter lama dan baru di game ini. Nanti bakal katanya ngikutin kisahnya Private Park, seorang tentara muda dari Korea Selatan yang harus menghadapi medan perang nyatanya untuk pertama kali di tengah situasi yang makin kacau. Wow, ini seru banget sih, teman Pro 2, karena bakal ada John Price lagi, kapten yang ikonik yang ada di COD di sebelumnya sih. Dan yang terakhirnya juga, kalau misalkan Infinity Ward juga dikonfirmasi bahwa Call of Duty ini bakal rilis secara resmi pada 23 Oktober 2026. So, sedikit lagi, teman Pro 2. Ih, asik banget kita mendapatkan Call of Duty Modern Warfare 4 sebelum GTA 6.

Teman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara.

Kelas FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 sekarang di hampir jam 9 ini masih sama gue Davey Prada. Dan ini di pagi hari ini ada NBA Western Finals, teman Pro 2. Dan menurut gue seru banget karena ini Oklahoma City Thunder melawan San Antonio Spurs yang gokil banget karena mereka benar-benar udah seri nih gitu kalau di bola ya teman Bro 2 ya. Dan pastinya banyak juga yang nobar di pagi hari ini, yang tadi malam juga nobar, jadi nobar malam, tadi malam, nobar pagi kali ini juga. Ya udah, pokoknya nanti gue bakal bahas di jam 9 ya seperti apa sih gamenya, dan nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi pastinya, jangan kemana-mana, tetap di Spada. Selamat pagi teman Bro 2 di pagi hari ini.

0: Serius? Cabai sama tomat ini kamu yang nanam sendiri?
1: Iya dong. Sekarang aku lagi coba bikin kebun pangan kecil di belakang rumah. Ada cabai, kangkung, bayam, sampai tomat juga.
0: Keren. Jadi gak terlalu khawatir deh kalau harga bahan makanan naik.
1: Nah itu dia. Sekarang harga pangan sering berubah-ubah. Makanya aku sama keluarga mulai belajar ketahanan pangan dari rumah sendiri. Minimal kebutuhan dasar pangan masih aman dan terjaga deh.
0: Berarti halaman kecil juga bisa dimanfaatin ya?
1: Banget, gak harus luas kok. Yang penting punya kemauan.
0: Wah, habis ini aku mau coba juga deh. Ajarin ya.
1: Siap.
2: Duh, serem banget malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
3: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
4: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sekarang di jam 9 pagi. Melanjutkan apa kata-kata gue tadi ya tentang NBA Conference Final. Jadi pokoknya ini tuh udah hampir finalnya gitu ya teman Pro 2. Tapi ini mungkin semifinalnya lah bisa dibilang. Nah, antara Oklahoma City Thunder yang isinya tuh ada Shai Gilgeous-Alexander, Chet Holmgren, terus Lu Dort, Jason Williams. Ini emang gokil banget karena si Gilgeous Alexander baru aja menang MVP, which is pemain paling bagus di season ini gitu. Tapi lawannya gak kalah jago juga, yaitu San Antonio yang di lead sama Wembanyama, teman bro 2. Yaitu rookie, gak rookie sih, pemain muda yang jago banget, tinggi banget gitu ya. Dan ini benar-benar super ketat, tapi sekarang sih masih di lead atau points masih didominasi sama San Antonio ya. Semoga kalau gue dukungnya San Antonio Spurs. Kalau lo dukung siapa sama Pro 2, coba kasih tahu gue di 0811 800 105 ya. Gue tunggu.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

Langsung FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, apakah di daerah kamu mendung-mendung hujan? Karena kalau dilihat di Jakpus nih, wah ini sih gelap gitu ya, mataharinya gak kelihatan. Meskipun masih vibes-nya liburan banget. Semoga yang lagi CFD gak kehujanan di hari ini ya, dan semoga nyantai-nyantai aja gitu. Pokoknya kalau yang mau ikutan sama gue, bisa langsung ke 0811 800 105. Enjoy.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Salam FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Nah, kamu inget gak sih sama salah satu sitkom zaman dulu ya, yang kayaknya tuh merajai banget gitu? Yaitu adalah Tetangga Masa Gitu. Ada di salah satu stasiun TV, dan dulu tuh gue suka banget nontonnya gitu. Dan sekarang katanya mau disulap menjadi film, teman Pro 2. Dan katanya sih bakal digantinya sama pemeran baru ya. Dan infonya nih, katanya akan dibintangi oleh sejumlah pemain baru seperti Chico Jericho, Laura Bass, Marshall Darwin, Yuki Kato, Aurora Bero, Airi Ham, sama Wulan Guritno. Wow. Dan netizen sih sebenarnya nanya ya, karena itu line up-nya bagus banget sih, jujur aja ya. Tapi banyak yang nanya kenapa nggak pakai pemeran yang lama aja gitu, yang original cast-nya aja. Tapi katanya produsernya Dylan Tio menyebutkan pergantian cast dilakukan karena sulit menyatukan jadwal para pemain lama gitu. Dan Samantha Barbara selaku ibunda Chelsea Islan meminta publik tidak berspekulasi bahwa para cast lama nggak mau terlibat karena sibuk gitu. Ya, kalau menurut lo gimana tuh, Pro 2? Apakah bagus pakai pemeran baru apa lo untuk nostalgia psych gitu ya, pengennya pakai pemeran lama? Coba kasih tau gue di 0811 101 05.

0: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cuaca kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan, biar cuaca gak makin absurd.

Kalsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu sebentar lagi akan move on ke jam 10 lagi. Waduh, gak berasa banget om Pro 2. Gue udah nemenin dari jam 5 tadi pagi. Dan pastinya gue pengen bilang makasih buat yang udah bolehin gue nemenin lo di pagi hari ini. Dan kalau gitu, nama gue Davai Prada, cabut dulu. See you besok, bye-bye.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelam. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya, Rimar.
2: Cakrakan.
3: Raisa.
4: Mahen.
5: Mahalini.
6: Info Pro 2.

0: Waktunya Info Pro 2 bareng gua Oza.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, Paris Saint-Germain berhasil keluar sebagai juara Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Arsenal pada partai final. Ini adalah tahun kedua berturut-turut PSG menjadi juara di Liga Champions. Meski laga berjalan ketat, PSG ini berhasil memastikan kemenangannya lewat penalti dengan skor 4-3.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, Lionsgate resmi menetapkan tanggal tayang prequel John Rambo film pada 4 Juni 2027 mendatang. Film ini akan menjadi origin story yang mengangkat masa muda John Rambo sebelum peristiwa First Blood di tahun 1982, sekaligus menandai pertama kalinya karakter ikonik tersebut diperankan aktor lain selain Sylvester Stallone setelah lebih dari 4 dekade franchise berjalan. Info selanjutnya, muncul billboard misterius di jalanan yang bikin penasaran netizen. Dalam billboard iklan itu terdapat tulisan TS dengan background film Toy Story 5 disertai gambar awan yang berjumlah 13. Ini membuat spekulasi peran Taylor Swift di film animasi Toy Story 5 semakin kuat. Usai muncul simbol TS dan angka 13 yang identik dengan angka kesukaan Taylor Swift. Itu dia Info Pro 2, kita lanjut lagi ke Pro 2 Hit List.
1: Info Pro 2.
2: Waktunya Pro 2 Hit List.
0: Sudah waktunya Pro 2 Hit List, teman Pro 2. Waktunya Oza nemenin kamu ya selama 2 jam ke depan di program Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang pengen request lagu-lagu favorit kamu, teman Pro 2, sekarang waktunya ya di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Seperti biasa, kalau Pro 2 Hit List bareng Oza, ada topiknya nih, teman Pro 2. Untuk topik kali ini ya, yang bisa lo ikutin, teman Pro 2, gue pengen tahu lo hari ini pengen makan siang apa, teman Pro 2 ya. Sekalian kasih rekomendasi makan siang mungkin buat teman Pro 2 lainnya yang masih bingung pengen makan siang apa kayak gue ya, teman Pro 2. Boleh ikutan di 0811-800-105, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga spasi requestannya apa, dan ikutan topiknya pastinya ya. Topiknya hari ini lo pengen makan siang apa, teman Pro 2. Nanti bakal gue bacain setelah lagu-lagu yang satu ini, teman Pro 2. Tapi gue punya satu buah lagu dari Koldiak dengan Beautiful Day, cuma di 100 FM Pro 2 Jakarta.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Raim Laude, teman Pro 2 dengan Iqro ya. Sudah usah puterin di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Dan waktunya usah bacain requestan dari teman Pro 2 nih, yang sudah banyak banget ikutan di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta. Hari ini topiknya ya, teman Pro 2, gue pengen tahu nih, lo semua lagi pengen makan siang apa sih? Kayak yang satu ini, ada Safiyah di Bekasi, katanya mau request lagu Teman Hidup dari Tulus. Katanya siang ini dia mau makan siang ketoprak. Wah, makasih ya. Wah, ini ketoprak nih. Ini makanan asal Prancis ya, teman Pro 2. Ketoprak. Thank you buat Safiyah di Bekasi. Tapi ngomongin ketoprak ya, ini ketopraknya di RRI ya. Kalau kamu pernah main ke Radio Republik Indonesia, itu ada penjual ketoprak. Itu ketopraknya enak banget, teman Pro 2. Ketoprak. Ketopraknya si bapak ya. Itu enak banget. Harganya murah, cuma Rp15.000 aja. Enak banget rasanya ya. Ada lagi Nasrudin nih di Pondok Gede, katanya mau request lagunya J-Rox, Yang Kau Curi Lagi atau enggak Falling in Love. Oke, katanya siang hari ini mau makan soto ayam. Enak ya katanya. Hatur nuhun. Wah, soto ayam sih enak sih ya, di tengah cuaca yang sedikit mendung nih di Jakarta Pusat, teman Bro 2. Kayaknya makan soto ayam pakai ceker tuh the best sih. Terus sambalnya banyak, kecapnya banyak. Wah, pakai kerupuk putih kalau enggak kerupuk coklat. Waduh, enak banget ya, teman Bro 2. Lanjut lagi yang sudah ikutan request nih, teman Bro 2. Ada siapa ini? Halo Pro 2 Jakarta, ada Radika di Cibubur menuju Bandung katanya. Wow, hati-hati di jalan ya Radika. Mau request lagunya Kita dari Sheila on 7. Salam-salamnya buat teman yang lagi mudik, tetap semangat ya. Oh iya, karena lagi libur panjang ya. Mungkin banyak teman Pro 2 yang memanfaatkan waktu untuk mudik sebentar aja. Mungkin yang deket-deket kayak ke Bandung atau mungkin ke Cirebon, itu kan deket ya dari Jakarta. Hati-hati di jalan ya. Buat Radika yang lagi on the way ke Bandung, semoga selamat sampai tujuan. Ada juga Pandu di Jaksel nih, mau request lagunya The Weeknd, Blinding Lights. Oke, atau enggak Mr. Brightside dari The Killers. Terima kasih, katanya aku lagi gak makan siang nih Koza, karena lagi puasa. Oke, boleh ya, kalau lagi puasa jangan makan siang ya, bahaya, nanti batal ya. Thank you Pandu yang ada di Jaksel, lancar-lancar juga puasanya ya, buat kamu yang sedang berpuasa di hari ini, teman Bro 2. Dan buat kamu yang belum request, masih Oza tunggu sampai jam 12 siang nanti ya. Langsung aja WhatsApp di 0811 801 05. Jangan lupa formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa, dan topik di siang hari ini kamu lagi pengen makan siang apa, teman Pro 2. Kasih tahu Oza di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas.
2: Warga tertib, malaria tak mengintip.
3: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Kamu masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2, masih barengan Oza ya. Siang hari ini gue lagi buka topik, teman Pro 2, yang mau ikutan request ya, jangan lupa ikutan topik juga. Hari ini lo pengen makan siang apa sih, teman Pro 2? Kasih tahu gue juga, selain lo ngasih tahu lagu yang pengen lo dengerin di siang hari ini ya. Lanjut lagi Oza ikutan request di 0811-800-105, bacain request ya. Halo, selamat pagi Kak, mau request lagunya Gea, yang mana aja? Dari Java di Kebayoran Lama. Katanya siang ini mau makan pesmol ikan bandeng. Waduh, ini enak juga sih. Makan pesmol ikan bandeng ditemenin sama sayur asem. Wah, the best ya. Jangan lupa dikasih sambal. Wah, the best. Minumnya es kelapa jeruk. Waduh, the best. Thank you ya buat Java yang ada di Kebayoran Lama, ditunggu lagu Gianya ya. Lanjut lagi. Yang enggak kasih nama dan gak ikutan format gak bakal gue bacain ya, teman Pro 2. Jadi nama, format, formatnya nama, spasi lokasi kamu di mana, dan spasi requestannya apa, dan juga ikutan topiknya di Pro 2 Hitlist siang hari ini ya. Lanjut lagi, ada dari Asita di Bekasi. Siang kakak, boleh dong minta request diputerin lagu dari Gigi, Perihal Cinta. Wah, gak ada lagu Gigi yang Perihal Cinta ya. Atau enggak, Audi Tiada Akhir juga enggak ada. Terima kasih buat Asita. Jangan lupa yang mau ikutan request harus ikutan topiknya ya. Kalau tidak ikutan topik sama dengan bot berarti. Lanjut lagi di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811-800-105. Ini ada dari Ika nih yang ada di Tebet. Katanya siang hari ini gue pengen masak sop kambing hasil kurban. Widih, luar biasa ya. Enak juga kali ya makan sop kambing siang hari ini. Katanya Ika pengen masak sop kambing. Dia mau request lagunya Ivan Seventeen yang judulnya Jangan Paksa Rindu. Terima kasih Kak Oza, sama-sama. Thank you juga buat kamu yang sudah ikutan request ya. Satu lagi Oza baca di 0811-800-105. Ini ada dari Intan yang ada di Bintaro. Katanya pengen dengerin lagunya Judika dong Kak Oza, yang judulnya Bagaimana Aku Kalau Tidak Baik-Baik Saja. Oke, boleh. Katanya siang hari ini aku lagi kepengen makan McD nih Kak. Wih, pengen makan yang goreng-goreng. Oke, boleh ya. Oke, gak apa-apa. Makan makanan yang cepat saji itu gak apa-apa. Cuman jangan terlalu banyak ya. Karena gak baik makan makanan cepat saji itu sering-sering, teman Pro 2. Nanti bakal Oza lanjut lagi bacain yang sudah ikutan request di Pro 2 Hitlist. Masih sampai jam 12 siang nanti ya. Tapi sekarang gue punya satu buah lagu dari Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu, cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan gak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai dari kontenmu.
0: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
4: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
0: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
4: Ih, iya ya. Emang bener sih, kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
0: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
4: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
0: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
4: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hitlist.
1: FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Udah masuk di jam 11 siang nih. Waktunya Oza bacain lagi request yang sudah masuk di 0811-800-105. Ada dari siapakah ini? Ada dari, sebentar, nama kamu siapa? Ada dari Zulia ya, Zulia di Jakarta Selatan. Katanya mau request lagunya Remuk dari Angie Carvalho. Katanya buat seluruh The Angies di Indonesia. Katanya happy weekend kak, katanya oke. Dan dia siang hari ini pengen buat sate sama rendang, manfaatin daging kurban. Cakep ya. Thank you. Ditunggu lagu Angie Carvalho-nya ya. Lanjut lagi, ada Vena dari Pontianak, Kalimantan Barat. Katanya siang hari ini pengen makan dimsum nih, on the way bikin. Wih, ini hebat nih, dia bikin sendiri nih teman Pro 2 ya, nggak beli. Kebetulan lagi rajin. Wah, boleh dong dikirim juga ke sini kalau lagi rajin. Bercanda ya. Mau request lagunya Samson yang di ujung jalan. Terima kasih, sama-sama ditunggu ya. Lagunya buat Vena yang ada di Pontianak, Kalimantan Barat. Ini satu lagi. Oh, Asita di Bekasi katanya. Udah selesai masak tongseng daging sapi kak yang super pedas, mungkin bisa bikin melek katanya. Hari ini lagi kurang enak badan soalnya. Oke, katanya mau request lagu dari kakak aja deh, apa aja. Terima kasih ya kak. Oke, nanti gue bakal puterin lagu yang bisa bikin badan kamu jadi enak lagi ya Asita. Ditunggu. Lanjut lagi, satu lagi yang usah bacain sebelum masuk ke lagu di 0811-800-105. Ada dari Dodi nih di Bekasi. Katanya siang hari ini gue pengen makan makanan Padang kak di warung makan Padang favorit gua. Wih cakep, katanya mau request lagu Virgon dong kak. Yang mana aja diputerin ya, ditunggu. Makasih, sama-sama. Thank you sudah ikutan request. Yang belum request masih usah tunggu di 0811-800-105. Formatnya nama, masih lokasi kamu di mana, dan juga requestannya apa. Di hari ini lagi ada topik nih teman Pro 2. Lo pengen makan siang apa sih? Kasih tahu gua di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta.

0: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori. Ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup dibanding

Lanjut lagi bacain request di Pro 2 Hitlist nih teman Pro 2 ya. Sudah ada yang ikutan request nih. Ada dari Dian. Dian di mana nih? Dian enggak kasih tahu tempatnya di mana ya. Katanya mau request lagunya Glenn Fredly. Yang apa aja boleh. Katanya aku lagi masak nasi uduk nih, Kak, buat jualan ntar sore. Wih, luar biasa. Kamu jualan di mana, Dian? Kasih tahu dong biar Oza promoin supaya nasi uduk kamu banyak yang beli. Dibeli sama teman Pro 2 dong pastinya. Ya thank you buat Dian yang sudah ikutan request. Ada juga Ersia di Tangerang Selatan mau request lagu Blue Valen. Blue Valentine maksudnya ya, dari Nmix. Terima kasih ya, mudah-mudahan ada di playlist nanti Oza cari dulu ya. Mudah-mudahan lagunya ada teman Pro 2. Lanjut lagi di 0811 800 105. Ada Eko di Bekasi, katanya mau request lagunya Nyoman Paul, Bernafaslah Sejenak. Katanya siang hari ini gue pengen makan gado-gado karena bosen makan daging melulu. Boleh ya, makan sayur dulu yang sehat-sehat ya Eko. Thank you buat Eko yang ada di Bekasi. Satu lagi ya di 0811 800 105. Sebelum masuk ke lagu, ada dari Maul di Depok. Katanya siang hari ini pengen makan ke warteg nih Kak Oza. Kangen makanan warteg. Wih, enak tuh kalau makanan warteg, banyak pilihan nih ya Ul ya. Katanya mau request lagunya Safira dong, Karenamu, diputerin ya Kak Oza. Terima kasih, sama-sama, thank you buat Maul yang ada di Depok. Buat kamu yang belum request, masih ada waktu sampai jam 12 siang nanti ya teman Pro 2.

0: Gue mau ambil kesempatan buat mimpin proyek tambang ini nih.
1: Lo yakin? Ini proyek lapangan yang biasanya dipimpin laki-laki loh.
0: Kalau punya kemampuan dan tanggung jawab, perempuan juga bisa mimpin kali.
1: Tapi tekanannya itu loh, pasti berat.
0: Justru itu, perempuan juga punya potensi besar di dunia kerja. Selain bisa bantu perekonomian keluarga, perempuan juga bisa berguna di banyak bidang.
1: Ya juga sih, selama ini gue cuma mikir kalau pekerjaan begitu lebih cocok buat laki-laki.
0: Perempuan juga boleh lah percaya diri untuk nunjukin kemampuannya dan bersikap profesional dimanapun kita bekerja.
1: Ah, I see. Ternyata pemimpin itu dilihat dari kemampuannya ya, bukan soal gender.
2: Perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang dan memimpin, karena potensi tidak ditentukan oleh gender.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Glenn Fredly, teman Pro 2 yang karyanya gak pernah habis dan keren terus ya, walaupun sudah berpulang teman Pro 2 dengan akhir cerita cinta yang tadi udah di request ya sama teman Pro 2. Siapa tadi yang sudah request lagu Glenn Fredly? Ada Dian ya, yang katanya mau jualan nasi uduk ntar sore. Cakep ya, lanjut lagi. Masa baca request yang sudah masuk di 0811-800-105. Ya, jangan lupa kita lagi buka topik. Kamu hari ini pengen makan siang apa, teman Pro 2? Ada Yoram Rinaldo di Cijantung. Mau request lagunya Anggis Devaki, Dirimu Yang Dulu. Wah, kamu siang hari ini pengen makan apa nih, Yoram Rinaldo? Boleh dong, kasih tahu di chatnya Pro 2 FM Jakarta ya. Ada lagi, Adis Adelia di Citayam. Siang ini aku pengen makan soto mie. Wah, ini soto mie Bogor nih kalau di Citayam ya. Kayaknya seger nih. Wah, benar, seger ya. Apalagi kalau misalkan risolnya tuh masih hangat dan kriuk-kriuk. Wah, itu the best sih. Katanya mau request lagunya yang Januari. Lupa dari siapa. Januari tuh dari Glenn Fredly ya. Tadi baru diputerin lagu Glenn Fredly-nya yang Akhir Cerita Cinta nih ya. Dan mungkin kamu bisa request lagu yang lain lagi, oke? Okay? Katanya buat kakaknya terima kasih, sehat selalu, semangat kakak. Thank you juga buat Adis Adelia yang ada di Citayam ya. Ada Aca juga dari Bekasi nih. Hari ini aku lagi siapin bahan-bahan buat bakar sate sama teman-temanku. Wah, ikutan dong. Kamu warga Bekasi ya, Aca? Saya juga warga Bekasi. Kebetulan kambing Oza belum diapa-apain ya. Gak ada temen nyate soalnya. Katanya mau ngabisin daging di kulkas nih Kak Oza. Mau request lagunya All Too Well dari Taylor Swift. Oke, ditunggu lagunya ya. Nanti bakal gue puterin. Terima kasih Aca yang sudah ikutan request. Satu lagi sebelum masuk ke lagu. Di 0811-800-105. Ini ada Rio yang ada di Tangerang Selatan. Katanya siang hari ini aku pengen makan bakso, Kak Oza. Kok pengen banget makan bakso, cakep. Ya, jangan lupa kalau makan bakso sambalnya yang banyak, Rio. Karena kalau buat gua makan bakso gak pedes itu tuh gak nampol ya. Dan dia mau request lagunya 420 yang judulnya Zona Nyaman. Terima kasih Kak Oza, jangan lupa diputerin langsung Rio. Gua puterin buat lo ya, menemani lo yang siang hari ini pengen makan bakso bersama juga teman Pro 2 yang mungkin juga siang hari ini pengen makan bakso nih.

107 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu ya. Udah jam 11.46 nih teman Bro 2, tandanya sudah masuk ke terakhir ya. Ke jam-jam terakhir Pro 2 hitlist teman Bro 2. Oso bacain deh ya, terakhir yang udah ikutan request ada dari Risa dari Medan ya, Medan Kisaran. Mau request lagunya Lantas dari Juicy Lucy. Ada juga Abdul yang lagi di kereta Paronamik Jogja ke Gambir. Wow, dengerin lewat streaming katanya. Keren ya. Mau request lagunya Senja Sudut Kota dari Samuel Cipta. Terima kasih, sama-sama. Thank you buat Abdul yang lagi di jalan ya. Hati-hati di jalan. Nanti requestannya gue putar di jam 12 siang ya. Jadi didengerin terus 105 FM Pro 2 Jakarta, karena banyak lagu-lagu enak juga yang udah disiapin sama MD-nya Pro 2 FM Jakarta. Oke, Oza akhirin dulu nih ya. Dan waktunya Oza puterin dulu requestan yang sudah masuk ke apa namanya, ke playlistnya Pro 2 FM Jakarta. Ada satu lagi kali ya Oza baca nih, nanggung. Ada Doni yang ada di Tambun Bekasi, katanya pengen dengerin lagunya Pamungkas yang judulnya Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Oke, bakal Oza puterin, ditunggu ya. Yang sudah ikutan request pastinya harus tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Oza punya satu buah lagu dari Anggis Devaki dengan Dirimu Yang Dulu.

0: Siang Weekend.
1: Udah masuk di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Udah jam 12 siang ya. Tandanya gue bakal nemenin lo 2 jam ke depan, teman Pro 2, sampai jam 2 siang ya. Dan pastinya bakal ditemani sama informasi-informasi terupdate selama 2 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih yang semalam ya nonton final Liga Champions? Wah, seru banget pertandingannya, teman Pro 2. Jadi nih, kalahkan Arsenal ya. Ini PSG, teman Pro 2, back to back kembali menjuarai Liga Champions. Dan Paris Saint-Germain ya, ini mencetak sejarah baru dengan menjuarai Liga Champions 2026 setelah mengalahkan Arsenal lewat adu penalti dramatis di Puskas Arena Budapest nih, teman Pro 2. Jadi adu penalti berakhir dengan skor 4-3 untuk Paris Saint-Germain setelah Gabriel Magalhães ini gagal mengeksekusi tendangan penentu. Jadi kemenangan ini menjadikan PSG sebagai klub Prancis pertama yang berhasil meraih back-to-back juara Liga Champions. Gimana, teman Pro 2? Menurut kamu pertandingan semalam ya? Dan akhirnya ini Coach Justin nih jadi bahan candaan ya di internet, teman Pro 2. Karena doi udah yakin bahwa Arsenal bakal juara. Ternyata yang juara adalah PSG, teman Pro 2. Let me tell you.

Musik itu punya cara unik ya buat bikin semua orang rasa terhubung tanpa peduli dari negara mana atau pakai bahasa apa. Hal itu yang bikin Lighter, single pertama dari album resmi Piala Dunia 2026, terasa begitu istimewa. Lagu ini mempertemukan talenta-talenta terbaik dari Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat, menciptakan irama yang merayakan persahabatan, semangat, dan nuansa sepak bola. Di setiap nadanya, kita tuh diingetin kalau Piala Dunia bukan sekadar soal pertandingan, tapi juga tentang merayakan keberagaman dan kebersamaan.

0: Halo Joy, kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Ngeliat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih barengan Oza teman Pro 2 ya. Siapa nih di antara kamu mungkin yang pengen ke Ancol nih ya di bulan-bulan Juni ini teman Pro 2? Karena dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Jakarta, ini manajemen gratiskan masuk Ancol mulai dari tanggal 8 Juni nih teman Pro 2. Jadi PT Pembangunan Jaya Ancol TBK ini menghadirkan program gratis masuk Ancol bagi masyarakat yang ingin menikmati rekreasi dan ruang terbuka publik di kawasan Ancol pada sore hingga malam hari ini teman Pro 2 dalam rangka memeriahkan HUT ke-499 Jakarta. Jadi program ini berlaku ya pada tanggal 8 sampai dengan 19 Juni 2026 dari jam 4 sore hingga jam 11 malam sebagai bentuk dukungan Ancol terhadap perayaan Hari Jadi Jakarta ke-499 nih, kata Direktur Utama PT Pembangunan Jaya Ancol, Bapak Syah Mudrian Lubis ya. Dan dia juga mengatakan manajemen memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menikmati kawasan wisata pesisir yang menjadi salah satu ikon rekreasi ibu kota teman Pro 2. Tunggu apa lagi ya teman Pro 2, buat kamu yang pengen ke Ancol nanti di tanggal 8 sampai 19 Juni ya, jam 4 sore sampai dengan jam 11 malam, itu tiketnya gratis nih. Jadi untuk pengunjung ya diwajibkan melakukan reservasi kunjungan melalui situs resmi Ancol paling lambat H-1 sebelum tanggal kunjungan teman Pro 2. Jadi jangan lupa reservasi dulu H-1 paling lambat sebelum kamu pengen datang ke Ancolnya di tanggal berapa. Oke, mudah-mudahan bisa bikin banyak warga Jakarta happy ya, apalagi ke Ancolnya on the way-nya sambil dengerin Pro 2 FM Jakarta.

0: fair. Kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
1: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
0: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
1: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
0: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
1: Boleh, kemana?
0: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
1: Hah, itu kan lantai 20.
2: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih di antara kamu, teman Pro 2, yang suka banget sama film-filmnya dari Steven Spielberg nih, teman Pro 2? Karena ini belum tayang ya, film Disclosure. Ini sudah didapuk sebagai film terbaik dalam 20 tahun terakhir nih, teman Pro 2. Wow, kita gak bisa bayangin ya filmnya nanti seperti apa nih. Jadi Disclosure Day ini merupakan film terbaru garapan Steven Spielberg yang akan tayang pada 12 Juni mendatang nih, teman Pro 2. Walaupun belum rilis ya secara global, tapi proyek ini udah mulai menuai pujian besar dari banyak pihak nih, teman Pro 2. Jadi sejumlah kritikus dan juga jurnalis film ya yang telah menyaksikan penayangan awal film tersebut menyebut film bertema UFO dan alien itu sebagai karya terbaik dari Steven Spielberg dalam 2 dekade terakhir. Dan reporter senior ya, Gizmodo Germain Lucier, ini mengaku sangat terkesan dengan film tersebut. Kita tunggu aja, teman Pro 2, nanti bakal tayang di 12 Juni ya, film Disclosure Day. Ini film yang bertema UFO dan juga alien yang lagi rame nih dibahas, teman Pro 2. Thank you.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Weekend. Sampai siang Weekend.
1: Udah di jam 1 siang teman Pro 2, masih ada 1 jam lagi nih ya. Gue bakal nemenin kamu di Santai Siang Weekend. Jadi jangan kemana-mana teman Pro 2, gue bakal nemenin kamu dengan informasi-informasi terupdate selama 1 jam ke depan ya. Tetap stay tune di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Fer, kenapa naik tangga untuk antar berkas? Bikin capek aja.
2: Naik turun tangga adalah cara mudah untuk menurunkan berat badan, Nel. Sekaligus menjaga kebugaran tubuh.
1: Oh, pantesan. Aku perhatiin, kamu agak kurusan dan kelihatan seger.
2: Iya, cara ini juga sekaligus menghemat waktu tanpa harus pergi ke tempat fitness berjam-jam.
1: Betul juga ya. Kalau gitu, boleh nggak aku minta tolong antar dokumen ini? Hitung-hitung tambah waktu olahraga kamu.
2: Boleh, kemana?
1: Ke Pak Romi, divisi keuangan.
2: Hah, itu kan lantai 20.
1: Ubah tangga menjadi mesin pembakar kalori.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Ini ada kabar yang kurang mengenakan ya, teman Pro 2. Jadi band Aqua nih, pelantun lagu dari Barbie Girl, ini resmi bubar setelah 30 tahun berkarir, teman Pro 2 ya. Jadi setelah 3 dekade mewarnai dunia musik, ini grup Eurodance asal Denmark ya, Aqua resmi mengumumkan bubar sebagai grup ya, satu grup band, teman Pro 2. Jadi lewat pernyataan resmi di Instagram nih, ini grup legendaris pelantun hits Barbie Girl ini memutuskan untuk menutup babak perjalanan mereka demi menjaga kenangan indah dan cinta yang tetap utuh di antara para anggotanya, teman Pro 2. Jadi siapa sih yang masa kecil atau mungkin masa mudanya ditemani sama lagu Barbie Girl nih, teman Pro 2. Kasih tahu dong Oza di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta.

Zaman Pro 2, Trionda adalah bola resmi Piala Dunia 2026. Bola ini spesial karena digunakan dalam turnamen yang digelar di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Nama Trionda sendiri merupakan gabungan dari Tri dan Onda, simbol dari semangat 3 negara penyelenggara. Warna bola ini merah, hijau, dan biru, mewakili jersey kandang masing-masing negara, lengkap dengan simbol nasional mereka. Ada juga detail warna emas sebagai penghormatan untuk trofi Piala Dunia yang terbuat dari emas. Bola ini nggak cuma keren secara tampilan loh, tapi juga canggih secara teknologi. Desain 4 panel membuat stabilitas dan penerbangan bola lebih optimal. Sementara jahitan dalam dengan garis timbul membantu pergerakan tetap konsisten dan mudah dikontrol meski dalam kondisi basah. Selain itu, Trionda dilengkapi dengan teknologi connected ball. Sensor geraknya mencapai 500 Hz, mampu mengirim data langsung ke VAR untuk mempercepat keputusan offside, sekaligus melacak sentuhan agar pelanggaran atau handball bisa tercatat.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Es. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.

Masih di Santai Siang Weekend, teman Pro 2. Siapa nih yang mungkin ya udah punya anak atau mungkin keponakannya yang suka nonton Coco Melon nih, teman Pro 2. Ternyata ini Seza, Nicholas Holt dan juga Sarah Sherman ini bakal jadi pengisi suara di film Coco Melon The Movie nih, teman Pro 2. Jadi selain ketiganya, ini juga ada Ike Barnes-Holt, ada juga Ego Nodim dan juga Josh Johnson ya, dan masih banyak lagi yang bakal jadi pengisi suara di film The Coco Melon The Movie. Jadi mereka bakal bergabung dengan para pengisi suara yang sudah dikenal dari serial Coco Melon, termasuk Connor Esterson, ada juga Camden Brook ya, ada Olivia London, dan masih banyak lagi nih, teman Pro 2. Dan bocoran dari film The Coco Melon ini akan menghadirkan petualangan yang lebih epic dibandingkan serialnya. Jadi kisahnya mengikuti JJ dan juga teman-temannya, dan pastinya dengan karakter-karakter baru yang bakal ada di Coco Melon ya. Jadi siapa yang penasaran, kita tunggu aja teman Pro 2, karena jadwal tayangnya nih di bioskop rencananya bakal ditayangkan di 19 Februari 2027. Masih lumayan lama ya, tapi menurut gue ini salah satu film yang worth it banget mungkin ditonton sama anak-anak kecil ya, karena biasanya kalau anak-anak kecil tuh suka banget sama Coco Melon.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, saya sudah harus pamit nih ya dari ruang dengar teman Pro 2 semua di hari ini ya. Thank you banget yang udah dengerin Oza dari jam 10 sampai dengan jam 2 siang. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, habis ini bakal ada Desi Aldiana dan juga Elan di program chart nasional teman Pro 2 ya. Kalau begitu waktunya Oza pamit teman Pro 2 ya. Have a nice weekend and bye-bye teman Pro 2.

0: banget di akhir bulan ya. Besok kita sudah ada di pertengahan tahun, teman Pro 2. Berasa gak sih? Ya ampun, kayaknya waktu cepet banget berlalu ya. Dan aku juga udah hampir setengah tahun berarti nemenin kamu di Indonesia Top 20 Nasional tahun ini, ya kan? Mudah-mudahan bisa terus panjang umurnya Indonesia Top 20 Nasional. Dan yang pasti selama 1 jam ke depan aku hari ini bakal nemenin kamu untuk kasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau support musisi Indonesia favorit kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu kalau ternyata minggu ini ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Mahalini dengan Kemarilah Tenang. Oke, teman Pro 2, langsung aja kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang udah cukup fenomenal banget, tapi sekarang diaransemen ulang oleh Lomba Sihir. Kita dengerin Melompat Lebih Tinggi di posisi 20.
1: Number 20.

0: Senang dengar suaramu lagi. Oh, senang banget emang dengar kolaborasi antara Ariel dan Raisa. Kayak sempurna banget ya kan. Harusnya tambah satu lagi gak sih, tambah Desi Aldiana. Jadinya bukan senang dengar suaramu lagi, tapi jadi sedih dengar suaramu lagi ya. Ya udah, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 18, tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Kita dengerin Gloria Jessica dan Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua.
1: Number 18.

0: ada di chartnya top 20. Jadi kita lihat aja progresnya minggu depan gimana, tergantung requestan dari kamu. Kita sekarang lanjut ke posisi 16 teman pro 2. Kita mau dengerin Nadif Basalamah yang udah 17 minggu bertahan di chartnya top 20 dengan Kota Ini Tak Sama Tanpa.
1: Number 16.

0: juga ya bertahan di chart. Kita lihat minggu depan masih bisa bertahan atau enggak nih teman Pro 2. Kalau kamu banyak request, ya pasti masih bisa bertahan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 14. Kita mau dengerin Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 14.

0: kayak penyanyi baru gitu. Apalagi dengan tampilan rambutnya yang sekarang lebih fresh ya. Kalau aku jujur lebih suka Bernadia rambut pendek. Kalau kamu lebih suka rambut panjang atau rambut pendek? Komen di bawah, gak ada. Ngarang. Oke, kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Farel Hilal dengan Keliling.
1: Number 12.

0: lagunya bagus banget karena minggu lalu ada di posisi 10 juga. Dan lagu ini juga udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau.
1: Number 10.

0: ngerasain rindu banget sama seseorang. Mudah-mudahan lagu tadi bisa ngobatin ya teman Pro2. Kalau gak bisa ya udah dengerin lagu-lagu yang lain lagi aja ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Ada lagu yang juga enak banget. Kali ini dari Tohpati dan Fabio Asyar dengan Cinta Kita.
1: Number 8.

0: dengan Malu-Malu. Naik 2 peringkat aja dari posisi 9 minggu lalu, teman Pro 2 ya. Kalau yang tadi naik, yang ini turun walaupun cuma 1 peringkat, tapi lumayan. Sal Priadi dengan Ada Titik-Titik di Ujung Doa di posisi
1: Number 6.

0: jujur, kamu lebih suka versinya siapa? Versinya Marcel atau versinya Nadif? Aku suka dua-duanya sih. Kalau lagi pengen denger suara yang lebih mature gitu ya, kayaknya dengerin suaranya Marcel. Tapi kalau mau dengerin penyanyi yang suaranya lebih fresh, lebih muda, lebih kekinian, ya Nadif ya kan. Tapi dua-duanya enak banget, gimana dong? Kayaknya harus collab deh Marcel sama Nadif Bahasa Lama. Ngatur. Sama nih kolaborasi yang berikut ini juga enak banget. Kita mau dengerin dari Kakak Bradik and now featuring Ari Lesmana dengan sesi potret di posisi 4.
1: Number 4.

0: Naiknya sih gak 1000 kali ya, tapi lumayan lah ya. Runner up kita minggu ini langsung aja yuk ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya.
1: Number 2.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Oke, teman Pro 2, sabar, sabar, tahan dulu. Sebelum aku ngasih tahu ke kamu siapa juara satu untuk minggu ini, aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada lomba sihir melompat lebih tinggi. Posisi 19 Ariel Raisa, senang dengar suaramu lagi. Posisi 18 Gloria Jessica, adik Govinda terbelah jadi dua. Di posisi 17, Bernadia Rabun Jauh. Posisi 16, Nadif Basalamah, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Posisi 15, Dimansyah dengan Agar Selama-lamanya. Sederhana dari Shilon Seven menempati posisi 14. Posisi 13, Bernadia Kita Buat Menyenangkan. Posisi 12, Farel Hilal dengan Keliling. Di posisi 11, Raim Laude dengan Ikro. Posisi 10, Liodra Teganya Kau. Posisi 9, Ivan Seventeen Jangan Paksa Rindu. Di posisi 8, Tohpati Fabio Asher dengan Cinta Kita. Posisi 7, Dia Fishwing Indah Kus dengan Malu-Malu. Posisi 6, Sal Priadi Ada Titik-Titik di Ujung Doa. Di posisi 5, Tohpati dan Nadif Basalamah Semusim. Posisi 4, Enau Fishwing Ari Lesmana Sesi Potret. Posisi 3, Gea Indrawari Seribu Kali. Dan runner-up kita minggu ini ditempati oleh NPD dengan Sempurnanya Aku. Kalau gitu langsung aja di posisi 1 Teman Pro 2 ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya.
1: Number 1.

Oke, teman Pro 2, kayaknya tugas aku udah hampir selesai nemenin kamu di chartnya Top 20. Tapi sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih buat label yang udah support Hits Record, NPD, Gea, Musika, Sony, Orang Pertunjukan, Antinormal, Ivan, UMI, Raim Laude, Faril Hilal, Juni Record, Sheila on 7, Dua Suara, After School, dan juga Sony Music, serta Sunnyder, ya. Yaudah, kalau gitu teman Pro 2, aku pamit dulu kali ya. Terima kasih banyak yang udah nemenin aku, yang udah selalu request lagu-lagu kesukaannya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Terima kasih sekali lagi soundman kita hari ini, Oza, ya. Jangan lupa teman Pro 2, kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 Nasional berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit, dan pastinya dukung terus musik Indonesia.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Dan gimana kabarnya teman berdua? Karena di hari Minggu ini seperti biasa, gue akan menemani kamu semua dimanapun kamu berada di International Top 20 Nasional selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini teman berdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu teman berdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X teman berdua dengan lagunya Golden, dan juga ada Alex Warren teman berdua dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart, jamin to the chart teman berdua di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: melaju terus di chart di minggu ini yang juga masih merupakan newcomers. Ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: memasuki minggu keempat yang ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: Things are new door, now I.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya, lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All.
2: Number 12.

0: 11. Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Fierce Eaters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop That. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eyelid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Depannya ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi, teman berdua, dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: e-commerce yang lagi banyak banget di chart sama Pro2. Ada 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Intershow Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: di peringkat ke-6 memasuki minggu ke-7nya ada Shane Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: keempat, memasuki minggu ke-10-nya ada Raye dengan Where's My Husband. Di peringkat ketiga, memasuki minggu ke-12-nya ada Olivia Dean dengan Man I Need.
1: Number 3.

0: runner up kita di minggu ini nomor 2 di posisi kedua, memasuki minggu ke-9-nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini nomor 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 nomor 2 ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dari Kehlani teman produe dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner up langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well teman produe, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisander menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi, dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk, dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu teman produa. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisanderu melanjutkan weekend kali ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
2: Waktunya sore ceria.

0: 5 Jakarta. This is your Solo Riot on the air.
1: Hammer time. 105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik. Kamu teman Pro 2, selamat sore. Kembali lagi barengan sama gue, Lani Krisnandar. Pastinya di sore ceria weekend. Kali ini menikmati, oh besok masih libur ya. Menikmati hari Minggu ini, teman Pro 2. Buat lo yang kayaknya mau beraktivitas di hari Minggu ini, gue akan menemani semua kegiatan lo pasti ya, teman Pro 2. Jadi buat lo yang mau join dan juga mau seru-seruan bareng gue, langsung aja merapat di Hotline Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Seperti biasa, dan hari Minggu ini gue bakal ngobrol juga nanti, teman berdua, sama salah satu penggiat alias pundit bola, teman berdua, yang bakal ngomongin seputar Piala Dunia pasti ya, teman berdua. So jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Nanti lo tau gak sih, buat lo yang suka banget, suka dulu zaman kecil ya, nonton salah satunya Ninja Warrior, teman Pro 2, yang loncat-loncat tuh. Itu ternyata nanti bakalan jadi salah satu cabang olahraga di resmi di Olimpiade 2028 di LA, teman Pro 2. Wah, gokil. Ternyata tontonan yang kita suka dulu tuh, si Makoto Nagano. Gue sampai sekarang inget banget jagoan gue, Makoto Nagano. Itu ternyata olahraga itu bakal jadi cabang olahraga resmi di Olimpiade, teman Pro 2. Aduh, aduh, aduh. Gue sih berharap sepuh-sepuhnya Ninja Warrior bakal ada ya, teman Pro 2. Karena olahraga ini sebenarnya legend banget dan sebenarnya gabungan dari beberapa olahraga. Gimana menurut lo, teman Pro 2?

0: 105.2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro2 masih di sore ceria weekend barengan sama gue, Elande Krisnandaru. Dan seperti biasa teman Pro2, kalau udah hari Minggu sore nih, gue udah gak mungkin sendirian lagi teman Pro2, karena gue akan ngobrol seputar the one and only bola. Gue sudah terhubung sama Mas Farhan Yazid. Halo Mas Farhan.
1: Halo Mas Elan.
0: Widih, sedap. Lagi ngapain nih minggu-minggu gini?
1: Lagi minggu-minggu gini kita lagi UFC-an aja sih.
0: Wah ilah, minggu-minggu UFC-an.
1: Nongkrong-nongkrong aja sebenarnya.
0: GG juga lo, minggu-minggu masih kerja lo. Jadi lo tuh udah cukup lama ya berkecimpung di dunia bola ya cuy?
1: Benar-benar Mas.
0: Oh gitu.
1: Iya, cukup udah lama lah, udah sekitar 3 tahun lah.
0: Oh, jadi 3 tahun. Profesional ya. Oke. Tapi lu pertama kali ngikutin bola banget tahun berapa cuy, inget gak?
1: Kalau ngikutin bola banget pertama kali ya, itu inget banget waktu, kalau detailnya gue inget banget nih Kak. Waktu
0: kapan tuh?
1: Waktu Cristiano Ronaldo datang ke Real Madrid, itu tahun 2009, musim 2009-2010 lah.
0: Oh, dari situ tuh lu udah ngikutin bola tuh?
1: Iya, dari tahun segitu.
0: Oh, gokil. Jadi yang pertama men-trigger lo untuk ngikutin bola adalah kepindahan CR justru ke Real Madrid waktu itu ya?
1: Benar.
0: Waduh.
1: Karena beritanya waktu itu rame banget kan?
0: Iya, terus lo penasaran gitu nih, ada apaan sih gitu ya?
1: Benar, itu.
0: Oke, menarik. Tapi gini cuy, karena kita kan sekarang menuju Piala Dunia 2026 ya?
1: Siap.
0: Oh enggak, gue gak kesitu dulu deh. Gue pengen tanya lo seputar semalam gimana cuy final.
1: Ah, itu dia. Itu
0: gimana itu cuy dia. Semalam begadang.
1: Kalau gue sih ngeliatnya hampir banyak ya, hampir mirip dengan banyak fans yang di luar sana gitu ya. Yang apa ya, semacam memposisikan diri mereka tuh bukan jadi fans Arsenal atau PSG, yaitu merasa bahwa PSG menyelamatkan dunia ini dari kebisingan nih, katanya gitu.
0: Dari tweet-tweet sama dari story-nya Gunners ya.
1: Iya.
0: Wah. Iya sih.
1: Ya, sebenarnya itu kenapa ya? Tapi ya arahnya ke sana lah narasinya orang-orang.
0: Oh gitu. Tapi lu ngeliat pertandingan semalam gimana cuy?
1: Ya kalau ngeliat pertandingan semalam memang kita disuguhin apa ya, pertandingan yang sama-sama keren lah ya gitu. Dua tim yang sama-sama pantas mereka tuh ada bermain di final gitu. Ada satu tim yang dari segi pertahanan kuat banget nih Arsenal. Satu tim lagi adalah tim yang produktif dalam mencetak gol. Tapi
0: betul,
1: di pertandingan semalam itu kita ditampakin bahwa kedua tim ini nggak nunjukin mana tim yang jago bertahan, mana tim yang jago menyerang. Tapi mereka nih balance kekuatannya, sama-sama bagus gitu. Hasilnya kita disuguhin pertandingan yang yes itu ketat dan ya berimbang. Makanya kan pertandingan sampai ada penalti kan.
0: Iya. Itu nyesek ya, itu nyesek banget tuh.
1: Benar. Bagi fans Arsenal jelas itu nyesek banget karena jujur gue pribadi kan fans Madrid ya. Waktu 2012 gue juga merasakan waktu Madrid akhirnya kalahnya di semifinal lewat adu penalti. Sama tuh yang gagal back tuh Sergio Ramos waktu itu. Kalau semalam kan Gabriel Magalhaes ya.
0: Iya benar.
1: Mirip-mirip lah gitu situasinya. Jadi lah nyeseknya mah jelas, kita fans bola mah pasti sama-sama tahu lah.
0: Oh iya. Tapi emang lu semalam juga akhirnya, lu semalam nonton di mana cuy?
1: Kalau gua ini aja sih sama teman-teman.
0: Di mana?
1: Sama teman-teman aja di salah satu inilah tempat tongkrongan kita di pos ronda gitu.
0: Wah, iyalah gokil banget di pos ronda nontonnya.
1: Iya, biasa.
0: Tapi ya kita harus gua harus sampein juga ke Gunners ya, meskipun bisa dibilang ini adalah salah satu kekalahan yang menyakitkan gitu karena tipis banget. Tapi ya kita harus fair dan juga mungkin jujur story teman-teman gua nih cuy udah banyak banget yang kayak tolong ya adik-adik Gunners sabar dulu gitu. Aduh ya udah lah ya.
1: Mungkin tahun depan gitu.
0: Iya bener. Mungkin tahun depan.
1: Seperti slogan Arsenal. Slogan Arsenal kan next season.
0: Iya benar. Tapi kita harus lihat meskipun ini juga ya, meskipun apa namanya, memang kekuatannya kita harus bilang ini seri ya. Cuma dari penguasaan bola kita bisa ngelihat faktanya kayak apa ya sebenarnya.
1: Ya kalau dari penguasaan bola memang setelah Arsenal unggul, Arsenal sengaja membiarkan bola ada di PSG gitu. Karena secara tim mereka belum punya mental juara kayak PSG kan.
0: Oh ya,
1: di
0: betul.
1: Apa di tim Arsenal tuh cuman Kai Havertz doang kalau gua enggak salah ingat itu yang pernah juara UCL.
0: Yeah.
1: Selain itu, ini pertandingan pertama mereka di final UCL. Jadi wajar aja ketika mereka udah unggul akhirnya mereka coba bermain aman dengan mempertahankan keunggulan itu. Jadi ya udah, apalagi PSG kan ya kita tahu lah kekuatannya kayak apa ya.
0: Benar. Wah, iya sih. Ngeri banget cuy. Gitu. Nah, kita sekarang geser dulu ke Piala Dunia cuy. Ke Pildun nih, okay. 2026. Nih, lu gimana cuy melihat animo Pildun sejauh ini?
1: Ya kalau ngelihat animo Pildun sejauh ini memang mungkin secara build-nya belum ke-build banget ya.
0: Oh iya.
1: Hype-nya kalau bagi gua karena sebagai fans bola cukup mewajarkan juga karena gini, biasanya memang Pildun ini hype-nya pasca final Liga Champions. Nah, pasti final Liga Champions H+1 ya udahlah. Itu beres segala macamnya, tim yang kecewa ya udah kecewa, tim yang senang ya ber-euforia, mereka bakalan muter-muter kan pawai gitu kan Boboto kemarin gitu.
0: Bener.
1: Nah, H+1 itu bakal hype-nya baru menuju ke Piala Dunia walaupun memang build up-nya itu udah berasa banget gitu karena media-media terus kan terus di Amerikanya sendiri terus tim-tim juga udah mulai apa sih namanya informasikan skuad mereka kan. Nah, jadi udah kelihatan lah gitu secara hype-nya.
0: Tapi memang sebenarnya kalau kita lihat nih, gue kalau selalu nelfon orang ya cuy untuk bahas ini, semuanya pasti gak bisa move on dari Pildun 2010. Apa kalau begitu juga?
1: Nah, ini ada fakta menarik ya. Semalam gue sebenarnya membuka perdebatan di tweets gue pribadi gitu ya,
0: Mas. Banyak yang berantem gini.
1: Banyak yang berantem, jujur.
0: Kenapa tuh?
1: Pertama kali ya tweet gue akhirnya viral gitu.
0: Oke, gimana tuh?
1: Kenapa orang-orang memposisikan bahwa Piala Dunia 2010 adalah Piala Dunia terbaik mereka? Apakah karena waka-waka yang hits? Atau karena Spanyol yang memang saat itu sangat dominan gitu? Nah, di situ ada banyak lah. Gue juga pribadi adalah salah satu orang yang Pildun 2010 itu Pildun pertama gue. Jadi mungkin bukan yang terbaik, tapi yang memorable bagi
0: Memorable, oke.
1: Iya, jadi kalau mungkin terbaik pasti orang-orang punya parameternya tersendiri gitu ya. Tapi kalau memorable sama nih. Nah, tapi kalau kita balik lagi tadi ke pertanyaannya, apakah itu Pildun terbaik? Salah satu yang terbaik karena itu menciptakan elemen yang secara memorial tuh wah tertanam banget lah buat bocil-bocil zaman itu kan. Salah satunya gue yang nonton tahun 2010 itu.
0: Iya benar-benar.
1: Iya, fufu apa yang trompet-trompetnya itu.
0: Iya benar.
1: Tarian-tarian pertama, waka-waka, jadi hype-nya tuh berasa banget. Itu. Secara pertandingan mungkin gue nggak pernah mengingat ada pertandingan yang sebegitu taktikalnya, sebegitu hebatnya gitu. Mungkin gue nggak bisa mengingat hal itu ya karena waktu itu masih kecil. Tapi kita selalu ingat pertandingan dramatisnya waktu final, bagaimana Casillas waktu itu nepis tendangan Arjen Robben, golnya Iniesta. Jadi memang ya itu mungkin orang-orang akan berpendapat ada yang bilang banyak itu yang terbaik, itu yang bukan yang terbaik karena based on pengalaman mereka menonton gitu. Tapi tetap bagi gue 2010 adalah Piala Dun paling memorable.
0: Widih, gokil. Memang gitu. Salah satu yang paling memorable ya. Tapi banyak gak cuy akhirnya di threads lo yang berantem tuh?
1: Banyak banget yang berantem. Apalagi ya kaum-kaum yang memang udah nonton Pildun dari 98 atau tahun berapa gitu ya. Enggak lah Mas gitu. 2006 paling terbaik apalah ya. Ini pendapat mereka lah gitu.
0: Iya, benar.
1: Benar. Ya masalah terbaik ini kan lagi-lagi subjektivitas orang-orang kan. Ya, jadi ya itulah. Tapi kalau memorable kita bisa didebatable lah karena ya itu jadi salah satu Pildun yang memorable juga dengan selain waka-waka kan ada yang Osea apa ya kalau nggak salah Coca-Cola itu ya.
0: Iya benar.
1: Iya,
0: We Your Flag ya, We Your Flag kalau nggak salah, We Win Your Flag. Benar.
1: Itu.
0: Oke, kalau sekarang nih cuy, kan kalau zaman dulu kita kenal dengan bola-bola di Piala Dunia. Nah, sekarang kita kenal lagi dengan Trionda nih. Gimana cuy tentang Trionda kalau menurut lo?
1: Nah, kalau Trionda, gue pribadi sempat nyobain ya. Trionda ini
0: serius
1: ada
0: loh?
1: Di salah satu store. Ya, di salah satu store aja gue nyobain gitu bolanya.
0: Gue kira, iya.
1: Terus? Nyobain megang sama nendang-nendang. Memang ini salah satu bola yang mungkin gak akan se-ikonik sama Jabulani. Karena Jabulani ini ikonik karena kontroversinya gitu.
0: Iya, bener.
1: Jadi, ya Trionda ini mah kayaknya akan jadi salah satu yang ikonik karena mungkin salah satu bola yang secara kualitas gua rasa nggak akan kalah sama bola-bola sebelumnya.
0: Even itu Jabulani, karena memang Jabulani juga dulu susah banget ya katanya dikendalain ya.
1: Itu susah. Wah. Banget bener.
0: Iya.
1: Walaupun akhirnya Diego Forlan jujur jago tuh pakai bola itu jago kan banyak gol.
0: Doi latihan dulu itu cuy. Hasilnya
1: bola plastik.
0: Iya gitu. Latihan dulu itu.
1: Benar.
0: Tapi cuy, sebagai fans Real Madrid nih, apa yang paling sering kira-kira bikin lo ribut di tongkrongan nih?
1: Kalau di tongkrongan ya biasanya itu sih. Kalau fans Madrid tuh identik sama bawa-bawa piala 15-nya itu loh.
0: Iya, jujur, bener.
1: Sama di awal musim pertama kali Mbappe ke Madrid, banyak fans Madrid yang sesumbar bahwa siapa nih yang bakal bisa ngejar Mbappe, Vinicius sama Rodrigo. Ternyata dua musim barengan, ya begitu adanya lah ya. Jadinya ampun. Ya dua musim tanpa gelar kan akhirnya jadi bahan juga sama tim-tim lain. Dan gue pribadi adalah fans Madrid yang realistis gitu ya. Jadi gak bisa didebat lah ya kalau misalkan kita tanpa gelar dua musim terus Mbappe jadi samsak orang-orang juga. Karena ketika Mbappe pindah dari PSG, PSG-nya back to back champions tuh kan.
0: Back to back champion, bener.
1: Berat juga. Jadi, ya itulah hal-hal yang ya Piala Eropa, DNA juara segala macam. Cuman memang kalau di tongkrongan fans-fans Madrid nih agak sulit didebat.
0: Bener.
1: Karena itu ketika mereka debat ya kita tinggal bawa 15 UCL bro.
0: Bab, gitu. Itu lagi yang dibahas ya. Itu lagi tuh ya.
1: Itu lagi.
0: Lu sebagai fans Madrid kan lu tau lah, Madrid tiba-tiba suka jadi samsak. Terutama orang-orang Indonesia yang tiba-tiba nih ngekomen tapi taktis banget coy. Lu gimana tuh ngeliat itu?
1: Oke. Ya kalau ngelihat itu memang sebagai fans Madrid ya, kita udah nyoba banyak pelatih kayak Xabi Alonso, kayak Julen Lopetegui dan lain-lain lah. Pelatih-pelatih yang based on taktikal banget gitu.
0: Bener.
1: Ternyata gak sukses di Madrid karena Madrid ini bukan hanya taktikal doang gitu, tapi manajemen di ruang gantinya. Dan itu memang terbukti ketika Xabi Alonso kemarin gagal gitu. Jadi kalau soal taktikal, mau dibilang Madrid menang karena itu bermain bertahan, parkir bis, gue nggak pernah permasalahin hal itu sih. Win is a win, juara is tetap juara gitu aja. Kalau fans Madrid ujungnya kayak gitu, karena kita udah nyoba bertahun-tahun kan gitu pakai pelatih dengan taktikal nggak berhasil gitu. Balik lagi ke pakem lama gitu dengan Carlo Ancelotti, Mourinho, Zidane dan lain-lain gitu.
0: Tapi kalau menurut lo, gue jadi inget nih. Menurut lo Arteta gimana cuy?
1: Arteta ya? Arteta sebenarnya gue pribadi adalah sosok yang nggak ngejek Arteta. Jujur ya, gue nggak ngejek Arteta. Karena gue sangat semacam menghormati proses yang dia jalani. Dia tuh ngebangun Arsenal dari awal loh. Bukan dari nol lagi,
0: dari minus.
1: Dari minus. Dia bangun Arsenal dari minus. Dia coba ngebangun Arsenal jadi tim yang menarik untuk ditonton. Itu berhasil di tahun ketiga atau keempatnya. Tapi di tahun segitu dia gak menghasilkan juara bro.
0: Bener.
1: Itu gak menghasilkan juara. Terus akhirnya dua musim belakangan akhirnya dia mencoba cara yang lebih pragmatis, sampai orang-orang nyebut itu dark art lah, terus corner FC lah gitu, free kick FC dan lain-lain. Ya tetap aja gitu, yang dicari pada akhirnya bukan cuman semacam permainan bagus, tapi trofi itu loh. Jadi gue sangat menghargai proses yang dijalani Arteta, walaupun ya kita tahu lah ya, tetap aja kita sebagai fans rivalnya gitu kan, apanya gitu ya, tetap ngebanter, kadang-kadang ngebanter aja, seru-seruan.

0: Kalau ngomongin Piala Dunia cuy, kira-kira apa nih ya, atau negara mana deh, negara mana yang menurut lo harus waspada nih dengan apa ya, posisinya dia sekarang nih? Karena lo tahu sendiri bahwa di beberapa grup sekarang mengancam banget kan, ada beberapa negara yang berpotensi besar tuh jadi guru kunci. Nah menurut lo negara mana cuy yang harusnya waspada dengan kemampuannya dia sekarang?
1: Oke, kalau menurut gue ya, yang waspada ya, tim yang waspada menurut gue itu Inggris sih.
0: Inggris, kenapa tuh?
1: Inggris, gue nggak ngelihat dari inian ya, dari si apa, si grupnya gitu. Kalau grup kayaknya Inggris mah ya akan melanggang lolos lah ke fase gugur. Okay. Tapi pemilihan skuad yang dibawa Tuchel ini adalah pilihan yang akhirnya kemarin tuh sempat mengundang banyak perdebatan kan.
0: Oke.
1: Okay. Gitu, banyak pemain-pemain yang ikon besar Premier League itu jadi nggak dipanggil gitu, dan menurut gue ini akan jadi tekanan. Jadi tekanan bagi skuadnya Thomas Tuchel nantinya gitu. Apalagi diisi pemain-pemain yang sebenarnya mereka nih nggak apa ya, kurang berpengalaman gitu di fase besar kayak gini gitu. Beda sama Phil Foden, terus ada Trent Alexander-Arnold yang nggak dipanggil gitu. Jadinya wah kayaknya harus waspada sih Tuchel dengan pemain-pemain yang dipanggil ini. 5-2 kayak segala macam itu kan belum punya pengalaman gitu.
0: Betul.
1: Jadi wah waspada ini Tuchel.
0: Oke.
1: Okay. Inggris ini.
0: Nah, kalau menurut lo nih, kita ngelihat legend-legend banyak banget sebenarnya pemain bola hebat yang muncul justru pertama kali saat Piala Dunia. Nah, kira-kira siapa nih di Pildun 2026 ini yang berpotensi jadi bintang baru cuy menurut lo?
1: Oke. Kalau bintang baru ya? Sebenarnya ada akan banyak nama ya. Cuman kalau gua ngelihatnya, gua masih boleh nyebut Lamine Yamal gak sih?
0: Boleh. Masih tersebut itu sering kali ya.
1: Iya kan?
0: Iya,
1: karena
0: iya.
1: Gini loh, kita tuh kadang lupa Lamine Yamal tuh orang ini anak muda, masih 19 tahun loh.
0: Oke, muda banget.
1: Iya. Lamine Yamal ini masih muda banget gitu. Jadi gua rasa bahkan masih 18 tahun gitu kan. Jadi gua rasa kita akan melihat bagaimana orang yang baru punya KTP ini bisa mengobrak-abrik Piala Dunia. Karena gue sangat gini loh, gue kan sebagai fans Madrid ya, gue sangat skeptis dengan ketika teman-teman fans Barcelona gue bilang, ini anak jago, ini anak spesial dan lain sebagainya.
0: Iya, benar.
1: Gue sempat skeptis dengan hal tersebut.
0: Okay.
1: Tapi gue akhirnya melihat sendiri ketika Lamine Yamal tampil di Piala Eropa. Dia waktu itu gue inget banget dia diremehin sama yang namanya Adrian Rabiot.
0: Oke.
1: Okay. Itu dicetak gol di depan mukanya si Rabiot.
0: Digocek-gocek
1: si Rabiot, di shoot sama dia dari jauh.
0: Wah,
1: gokil. Jadi gue ngeliat ini anak muda dan Lamine Yamal akan membuktikan bahwa Piala Dunia akan jadi panggung utamanya dia sebagai pemain 18 tahun ya. Gue harus cetak tebel nih, 18 tahun yang sebenarnya kita masih harus menanti nih ledakan apalagi yang akan dimunculkan Lamine Yamal. Karena kalau gak salah terakhir kan Mbappe waktu itu ketika dia juara Piala Dunia 2018 sama Prancis. Itu meledak banget dan waktu Mbappe itu masih muda banget saat itu.
0: Nah,
1: gue sangat menantikan Lamine Yamal ini bisa jadi semacam komando di lini depannya Spanyol.
0: Iya, benar sih. Itu. Memang masih banyak banget tersebut ya Lamine Yamal di beberapa kali gue nanyain orang, betul. Tapi kalau Neymar gimana cuy, Neymar?
1: Nah, ini juga untung aja gue apa ya? Sempat mau ngebahas Neymar.
0: Oke. Okay.
1: Pemanggilan Neymar. Ini pemanggilan Neymar, gue punya sebuah pandangan yang menarik, Bro.
0: Oke.
1: Okay. Pemanggilan Neymar dan tampilnya Neymar di Piala Dunia 2026 ini akan jadi fan service terbaik.
0: Oke. Okay.
1: Setelah Spider-Man No Way Home.
0: Oh, fan service. Ini jatuhnya lebih ke fan service ya.
1: Fan service.
0: Oke.
1: Karena gue kan sebagai fans Madrid yang udah beberapa tahun ya dilatih sama Ancelotti. Ancelotti tuh paling paham hal manajemen kayak gini.
0: Oke. Okay.
1: Dia sangat paham hal-hal yang dia butuhkan di ruang ganti di masa-masa sangat kritis gitu. Dan ini adalah perannya Neymar.
0: Okay.
1: Neymar gak akan, mungkin akan sulit bagi Neymar jadi protagonis di lapangan bagi tim Brazil saat ini. Karena gini, baru aja dipanggil udah cedera lagi. Ya kan? Kita belum tahu nih dia akan main atau enggak akhirnya kan nanti. Jadi mungkin dia gak akan jadi protagonis di lapangan, tapi dia akan jadi protagonis bagi Brazil, bagi anak-anak muda Brazil di ruang ganti. gitu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay. Dan dia

0: juga harus katanya ya banyak menurunkan ego okay. dan fasilitas yang dia dapat sebelumnya ya.
1: Ah benar itu sih memang yang dibutuhin Neymar itu juga karena sebagai mega bintang superstar lu pasti punya ego lah ya.
0: Betul.
1: Neymar, Messi, Ronaldo kan ada di level yang berbeda banget lah gitu.
0: Betul.
1: Cuman dia mungkin harus sadar diri lah dengan situasi tubuhnya saat ini. Yeah. Dia yang paling mengerti tubuhnya dan dia yang harus paling sadar diri dengan tubuhnya itu.
0: Nice. Iya sih. Gue juga jujur untuk sebuah pemanggilan ini menyenangkan sih sebenarnya ya.
1: Menyenangkan
0: sebenarnya gitu. Oke. Buat lo nih terakhir Mas Farhan, kira-kira menurut lo gimana nih seharusnya apa harapan lo untuk Piala Dunia 2026 ini?
1: Ya, harapan gue sih buat Piala Dunia akan semoga rame ya di sananya karena di Amerika itu kan sempat ada isu apa ya waktu Piala Dunia antar klub agak sepi gitu dan tiketnya mahal-mahal katanya dan
0: betul.
1: Tapi semoga itu enggak menghalangi euforia dan hype-nya Piala Dunia 2026 ini.
0: Okay.
1: Dan semoga jadi apa ya semacam kompetisi yang lebih bagus daripada 2022.
0: Amin.
1: Dengan menampilkan Ronaldo sebagai juaranya.
0: Amin. Semoga ya. Semoga impian lo tercapai di 2026 ini. Semoga ini harapan juga jadi good game. Kalau misalkan memang penutup, jadi good game yang menarik lah ya.
1: Betul.
0: Iya. Oke, kalau gitu
1: terlalu personal kali ya.
0: Enggak apa-apa. Namanya harapan, doa kan kita enggak ada yang tahu kan?
1: Benar.
0: Oke, semoga negara lo jagoan lo siapa cuy? Portugal.
1: Jujur Portugal.
0: Portugal. Oke, semoga juara lo juga mendapatkan kesempatan yang baik ya di 2026 ini gitu. Semoga mungkin kalau misalkan ini adalah transisi era ya kalau kata orang, semoga ini jadi transisi era yang baik buat era yang baru nanti gitu cuy ya.
1: Wih, mantep.
0: Mantep. Oke. Kalau gitu thank you banget Mas Farhan ya. Selamat melanjutkan weekend-nya coy. Gua harus ini dulu. Kita nanti ngelanjut lagi teman Pro 2. Balik lagi di sore ceria weekend. Jadi jangan kemana-mana, masih di 105 FM Pro 2 Jakarta.

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Gue masih nemenin lo di sore ceria weekend kali ini. Dan di hari ini, teman Pro 2, buat lo yang suka pilates atau baru mau pilates, teman Pro 2, lo tuh harus tahu manfaat salah satunya dari pilates. Kenapa? Karena pilates itu ternyata bisa membantu meredakan cemas sama mengelola stres lo, teman Pro 2. Wah, ini sih bagus banget ya, terutama buat lo yang tinggal di Jakarta, karena pasti stres lo numpuk banget ya. Jadi studi ini juga dikatakan ya, teman Pro 2, kalau di jurnal Healthcare di 2025, kalau pilates, teman Pro 2, seenggaknya seminggu sekali nih, paling enggak, itu tuh bisa membantu meredakan kecemasan dan juga mengelola stres secara lebih baik, teman Pro 2. Aduh, gue sih jujur gue pengen banget lagi, apa gue consider aja ya untuk gue coba untuk pilates? Nggak, biarin ciwi-ciwi aja. Sebenarnya pilates kalau gue nggak salah, itu sebenarnya adalah awalnya olahraga untuk pria, karena membantu terapi untuk korban-korban pasca perang gitu. Tapi sekarang ini dikonsumsi juga sama wanita dan tetap keren dan menyehatkan pastinya, teman-teman.

Piala Dunia adalah ajang sepak bola paling bergengsi, di mana negara-negara terbaik saling bertarung. Turnamen ini cuma digelar tiap 4 tahun loh, jadi selalu dinanti oleh para penggemar bola. Tahun 2026 ini, Piala Dunia bakal berlangsung dari 11 Juni sampai 19 Juli di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Serunya nih, ini tuh pertama kalinya diikuti 48 tim, jadi pertandingannya pasti lebih ketat dan menegangkan. Selain pertandingan seru, Piala Dunia 2026 juga jadi momen untuk mempererat persatuan dan sportivitas antar negara. Yuk dukung tim favorit kita dengan semangat fair play dan

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih ditemen sama gue, Landa Krisnandaru nih, di sore ceria weekend. Dan lo tau gak sih, teman Pro 2, kalau ternyata aktor legendaris Nicolas Cage, wow, yang which is main Ghost Rider, teman Pro 2, dia tuh mengatakan bahwa ternyata, oh lebih ke mengakui sih, dia mengakui bahwa ternyata untuk Spider-Man terbaik dia jatuhkan kepada aktor Andrew Garfield. Aduh. Jadi dia bilang gini, kayak menurut pandangan dia, Andrew Garfield adalah aktor layar lebar terbaik, kata dia. Wow, gokil, gokil, gokil. Ya gimana ya? Bahkan untuk menurut Andrew Garfield ya, katanya menurut Andrew Spider-Man terbaik tuh Tobey gitu, Tobey Maguire gitu. Tapi so far menurut gue, karena gue suka banget plotnya dan juga gue suka banget Amazing Spider-Man 2 berarti ya, yang Gwen-nya harus jatuh. Jujur gue suka banget sama Andrew Garfield, sampai hari ini belum tergantikan kalau menurut gue. Kalau menurut lo gimana, teman Pro 2? Apakah lo sepakat dengan gue dan Nicolas Cage, atau ternyata lo punya pandangan lain tentang Spider-Man?

105FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lu tau gak sih kalau film lokal baru aja akan tampil nih di Bishkek International Film Festival, teman Pro 2. Dan gue udah nonton salah satu filmnya yang mungkin juga ada di Netflix sekarang, teman Pro 2, yaitu film Pangku, teman Pro 2. Jadi film Pangku ini bakal tampil dan juga resmi terpilih untuk mewakili Indonesia di film Bishkek International Film Festival, teman Pro 2. Gue sih jujur udah nonton filmnya secara full ya, dan menurut gue ini film menarik banget. Mengingatkan lu ke kondisi asli gimana sih Indonesia itu. Tapi gue tuh ngerasa kayak film ini sebenarnya lucu ya kalau di bahasa Inggrisnya jadi on your lap gitu, padahal judul filmnya Pangku gitu. Tapi gue so far semoga, gue berharap juga film ini sukses, teman Pro 2. Kenapa? Karena lu bayangin di situ isinya legend cuy. Di sana ada Freddy Nuril, ada Tante Christine Hakim, dan masih banyak lagi pastinya aktor-aktor dan juga sineas Indonesia, teman Pro 2. Tapi gue so far pengen banget film ini bisa mendapatkan suatu penghargaan lah di international film. Karena lu bisa banget, kalau gue baca komen netizen tuh kayak lu bisa banget merasakan kesusahannya. Terus juga Christine Hakim, lu bisa merasakan gimana sih orang yang tinggal di daerah pesisir yang quote on quote kumuh gitu-gitu. Lu bisa lihat di sini, aduh sangat amat menyayat hati sih kalau menurut gue. Lu bisa banget tonton filmnya, teman Pro 2, judulnya

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Buat kamu yang belum download aplikasi RRI Digital, aduh kamu ketinggalan banget nih. Buat kamu nih yang suka banget dengerin Pro 2FM kapanpun dimanapun tanpa perlu nyari radio, langsung aja download aplikasi RRI Digital. Kamu bisa dengerin seluruh program RRI kapanpun dan dimanapun, apalagi Pro 2FM pastinya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja download aplikasi RRI Digital.

105 Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2 Senyurita. Baru aja kamu dengerin, dan lagu tadi juga harus mengantar gue untuk cabut di malam hari ini. Jadi thank you so much teman Pro 2 buat kamu yang udah stay tune dari jam 3 sore tadi, teman Pro 2. Abis ini bakal dilanjut dulu di Indonesia Pro Indie 1 jam ke depan sama the one and only Kangga Supernova pastinya, teman Pro 2. Dan selamat menikmati sisa weekend karena besoknya masih ada sehari lagi harusnya. Kita akan ketemu lagi soon teman Pro 2, meskipun gue belum pengen usai, tapi bye-bye.

0: Info Pro 2.
1: Waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Bad Bunny kepada Toy Story yang akhirnya penantiannya berbuah manis nih teman Pro 2. Karena Bad Bunny terpilih Pixar untuk mengisi suara karakter baru Pizza with Sunglasses di film Toy Story 5 yang akan tayang di 19 Juni 2026. Sebelumnya, Bad Bunny juga sempat berakting di beberapa film yaitu F9, Bullet Train, hingga Cult Ceiling.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua datang dari Paris Saint-Germain yang berhasil keluar sebagai juara Liga Champions 2025-2026 usai mengalahkan Arsenal pada partai final. Dan ini menjadi tahun kedua berturut-turut PSG menjadi juara Liga Champions. Walaupun pertandingan berjalan ketat dan satu sama menjadi skor akhir hingga babak kedua usai, tapi PSG berhasil memastikan kemenangannya lewat penalti dengan skor 4-3.
0: Info Pro 2.
1: Sienna Spiro mengumumkan album debut Visitor yang rilis di 3 Juli 2026 melalui Capitol. Rilisan ini menyusul sukses single Die on This Hill, The Visitor, dan juga You Stole the Show, di mana album ini diproduksi oleh Omar Fedi. Dan album ini mengisahkan sifat sementara dalam kehidupan. Sienna juga bersiap menggelar tur di Eropa, Inggris, dan Amerika Utara serta tampil di festival besar seperti Lollapalooza dan juga Outside Lines.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.

Di, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat-sehat aja. Semoga baik-baik saja. Semoga semakin kreatif aja. Satu jam ke depan kita bakal bahas soal Indonesia Pro Indie, karya dan musik indie bakal kagak puterin. Dan kita bakal bahas soal kreativitas sampai satu jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana ya. Tetap bersama

Masih di Indonesia Pro Indie, masih bareng sama Kangga. Dan senang banget bisa kembali lagi hadir menemani waktu malam kalian. Yang lagi santai, yang lagi di jalan, atau mungkin lagi butuh teman dengerin sesuatu yang inspiratif. Di Indonesia Pro Indie, kita ngobrolin tentang sesuatu yang dekat banget dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu musik pastinya. Karena musik itu memang unik banget. Dia bisa jadi teman di segala suasana. Yang lagi bahagia ada musik, lagi sedih pasti ada musik juga. Bahkan saat kita gak tahu harus ngomong apa, musik jadi bahasa yang paling jujur. Jadi gak salah kalau misalnya musik itu everlasting ya. Dari dulu sampai sekarang masih tetap diminatin. Tapi hari ini kita gak cuma bakal bahas musik sebagai pendengar, tapi bahas dari sisi kreatifnya. Gimana caranya kita bisa menciptakan musik original. Karena pasti banyak di antara yang udah ikutan Indonesia Pro Indie punya mimpi untuk menjadi seorang songwriter handal. Banyak orang ngerasa bikin lagu itu sulit, tapi kamu enggak gitu. Karena memang butuh bakat, tapi ini bisa dipelajarin sebenarnya. Dan tentunya ada yang namanya proses kreatif dalam membuat musik dan juga lagu original. Seperti apa? Nanti deh, habis lagu yang satu ini, Angga bakal kasih tahu proses kreatif itu bisa seperti apa aja.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita lagi bahas tentang musik original. Ya, ini adalah musik original yang secara sederhana, musik original adalah karya yang lahir dari kita sendiri, dari pikiran, perasaan, dan pengalaman yang kita alamin. Yang menarik, musik original itu gak harus rumit. Banyak orang berpikir lalu bagus itu, lagu bagus itu harus punya aransemen kompleks dan teknik tinggi. Padahal kekuatan utama dari sebuah lagu seringkali justru ada pada kejujuran. Datang dari sebuah keresahan. Coba bayangin saat kamu dengar lagu yang liriknya terasa, ih gue banget nih. Pasti ada perasaan tersentuh seolah-olah lagu ini dibuat khusus buat kita nih. Padahal itu sebenarnya ya memang karena kekuatan dari karya yang jujur aja. Musik original itu adalah sebuah bentuk identitas. Dari cara kita nulis lirik, milih nada, sampai cara menyampaikan pesan, semuanya mencerminkan siapa kita. Dan yang paling penting, gak ada standar benar atau salah dalam berkarya, atau bagus atau jelek, karena setiap orang punya warna masing-masing dan juga punya selera masing-masing. Jadi daripada sibuk untuk mikirin itu, mendingan fokus apa yang pengen kamu sampaikan. Karena pada akhirnya musik yang paling kuat adalah musik yang datang dari hati. Keren.

Masih di Indonesia Pro Indie, sekarang kita mau bahas proses kreatif dalam membuat musik. Ini bagian yang mungkin dianggap cukup sulit ya. Padahal sebenarnya kalau bisa dimulai dari yang paling sederhana, setiap orang pasti punya cara masing-masing untuk membuat sebuah lagu. Ada yang mulai dari lirik, menulis cerita, pengalaman atau perasaan. Ada juga yang mulai dari melodi, coba-coba nada sampai menemukan yang wah ini gue suka banget sama nadanya nih gitu ya. Bahkan ada yang hanya dari satu kata atau satu suasana. Misalnya lagi hujan-hujanan atau lagi duduk sendiri malam hari, dari suasana aja itu bisa muncul satu ide. Yang penting kita tuh harus kayak sensitif gitu ya sama momen, peka sama momen. Bisa pakai catatan di HP, rekam suara, atau bisa tulis di manapun. Dimulai aja dulu, jangan nunggu sampai sempurna banget, karena seringkali ide terbaik justru datang secara spontan. Dan yang paling penting nih, jangan pernah takut jelek di awal. Karena semua karya pasti dimulai dari versi yang belum sempurna. Dan ibarat perjalanan, proses kreatif itu memang sebuah perjalanan. Kadang lancar, kadang penuh keraguan, tapi semua kita harus coba. Kita pasti bisa berkembang, dan yang paling penting kita harus bisa nikmatin prosesnya, bukan hasil akhirnya.

Ya sekali lagi, karena memang dalam berkarya itu ya memang gak mudah dan tentu banyak sekali tantangan. Salah satunya yang paling umum adalah kehabisan ide atau ngerasa stuck. Mungkin ada di antara teman Pro 2 yang saat ini lagi ngerasa stuck, jadi udah lama banget gak bikin lagu. Mungkin kamu pernah juga duduk lama tapi gak tahu menulis apa, atau udah mulai tapi ngerasa hasilnya masih kurang bagus gitu. Perasaan kayak itu tuh wajar banget. Bahkan musisi profesional pun sering banget mengalami itu. Bahkan dia harus healing kemana dulu, harus hiatus dulu. Nah, yang bisa kita lakukan adalah ya udah, ditinggalin aja dulu sebentar, jalan-jalan, ngobrol sama teman, atau cuma sekedar menikmati musik yang jarang kita dengerin gitu. Yang biasa bisa dengerin lagu-lagu pop, mungkin bisa dengerin lagu jazz, begitu sebaliknya. Karena inspirasi itu bisa datang dari mana aja, dari pengalaman pribadi, lingkungan sekitar, bahkan dari hal kecil yang sering kita anggap sepele gitu ya. Banyak sekali musisi-musisi sekarang tuh yang

sama Angga dan tentunya masih di Indonesia Pro Indie. Dari semua yang kita bahas hari ini, kita bisa ambil satu kesimpulan penting semuanya. Orang pasti bisa berkarya. Gak peduli kamu baru mulai atau udah lama mencoba, yang penting adalah keberanian untuk memulai. Jangan tunggu sempurna, jangan tunggu punya alat lengkap, dan jangan tunggu merasa siap. Karena kesiapan itu datang seiring kita berjalan. Musik adalah cara kita mengekspresikan diri, dan setiap orang punya cerita yang unik. Jadi kalau kamu punya ide sekecil apapun itu, mulai aja, tulis, rekam, dan juga nyanyiin. Siapa tahu dari hal kecil itu lahir karya yang besar. Jadi terus berkarya, terus eksplorasi, dan jangan pernah takut untuk menjadi diri sendiri. Itu paling penting ya. Gak berasa udah 1 jam, kangen nemenin.

Pro Indie RRI ya, bisa langsung aja proindierri@gmail.com untuk dikirimin. Jangan lupa juga beserta portofolio dan juga tentunya profil dari karya kamu ya. Sampai ketemu lagi minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye bye.

Terus sampai FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, halo, halo. Selamat malam Jakarta. Selamat datang di Jaga Malam Weekend. Masih ditemani sama Edi, temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dari jam 8 ini sampai jam 12 setelah tadi lo dengerin Indonesia Pro Indie. Ditemani sama Angga. Sekarang giliran gue, temenin lo di Jaga Malam Special Weekend. Alright, gue tentunya bakal siapin lagu-lagu yang bisa banget temenin lo di malam hari ini, teman Pro 2. Dan juga mungkin nemenin lo yang lagi beraktivitas malam hari ini, lagi menikmati weekendnya yang mungkin masih akan berlangsung sampai esok hari. Jadi lo masih punya waktu nih ya buat menikmatinya. Tentunya malam hari ini bakal ditemenin sama gue. Dan buat lo semua yang pengen seru-seruan, boleh banget. Pastiin lo tetap stay tune terus di 105 FM Pro 2 Jakarta. This

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masalah.

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Jol, cuaca tadi panas banget, terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
2: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak nggak lagi stabil dah.
1: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin nggak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
2: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca nggak makin absurd.
0: Lagu-lagu favorit kamu pastinya

Jaga malam spesial weekend masih ditemenin sama Edi di malam hari ini, Temal Pro 2. Gue masih nemenin di malam hari ini sampai jam 12 tentunya ya. Buat lo semua yang di malam hari ini sedang menikmati liburan, atau mungkin buat lo yang sudah mulai merasakan rasa kayak sedih ya, bentar lagi udah selesai ini liburannya, long weekendnya gitu ya. Ternyata ini ada sebuah penelitiannya, Teman Pro 2, yang ternyata momen sebelum liburan itu bisa lebih bahagia daripada setelah liburan. Nanti pokoknya gue bakal bahas, Teman Pro 2, tapi gue mau ngingetin lagi buat lo semua, Teman Pro 2, yang pingin seru-seruan di malam hari ini, pingin cerita, pingin curhat, boleh banget langsung kasih tahu Edit aja. Kira-kira gimana nih so far beberapa hari ini liburannya, apakah udah well spent, atau mungkin lo masih menghabiskan waktu liburan di malam hari ini sampai besok gitu ya. Boleh cerita di malam hari ini, langsung drop cerita kamu di 0811 800 105, atau bisa langsung merapat di DM, direct message Instagram Pro 2 FM Jakarta di @Pro 2 FM Jakarta.

0: Gua tadi scroll TikTok, Blok M banjir coy. Mungkin karena sering hujan kali ya.
1: Bisa jadi sih, tapi pas gua liat videonya, ternyata banyak sampah yang numpuk di got. Jadi airnya mampet deh.
0: Oh, ya iyalah. Makanya jangan buang sampah sembarangan, supaya sampahnya gak bikin mampet di aliran air. Kalau banjir, siapa yang repot? Kan kita juga.
1: Nah, benar tuh. Kita harus punya kesadaran dan memperhatikan lingkungan sekitar.
2: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

Well, ngomongin soal liburan, ya kan, beberapa orang mungkin ngerasa kayak kalau liburan udah mau selesai, mungkin ya, contohnya adalah ketika lo dari Minggu, jam 12 siang ke atas, itu rasa Seninnya udah kerasa, ya, jadi kayak bawahnya kayak bete gitu kan. Tapi ternyata ada sebuah penelitian itu nomor 2, jadi liburan ternyata lebih banyak membahagiakan orang sebelum berangkat ketimbang setelah pulang nih. Jadi ada studi dari Tilburg University Belanda yang diterbitkan di Journal Applied Research in Quality of Life yang menemukan bahwa orang yang akan berlibur ini memiliki tingkat kebahagiaan lebih tinggi dibanding yang tinggal di rumah. Namun perbedaan ini hilang segera ya setelah liburan itu udah selesai nih. Jadi ada beberapa peserta yang menilai liburannya sangat santai, yang mendapatkan peningkatan kebahagiaan pasca liburan, dan efek itu bertahan paling lama 2 minggu sebelum kembali ke level semula nih. Nah, jadi penelitian ini nih itu melibatkan 1530 responden dengan 974 diantaranya pelancong, yang diukur tingkat kebahagiaannya sebelum dan sesudah liburan. Nah, jadi durasi liburan itu entah ya 5 hari atau mungkin lebih dari 3 minggu itu nggak terbukti mempengaruhi kebahagiaan pasca liburan nih. Jadi nggak 100% terbukti gitu ya. Nah, peneliti ini menyarankan beberapa liburan pendek sepanjang tahun ini justru lebih efektif untuk kebahagiaan dibanding satu liburan panjang sekali setahun. Tapi asalkan perjalanannya itu minim stres nih. Jadi mungkin ya gak terlalu makan waktu banyak perjalanannya, atau mungkin rintangannya juga ya mungkin menguras tenaga gitu, apalagi ketika balik ya kan. Balik udah lu capek pas liburannya, tapi harus balik juga menempuh perjalanan yang mungkin menguras tenaga juga, jadi makin capek gitu. Gitulah ya. Ini mungkin bisa diantisipasi ya untuk lebih menyenangkan daripada balik ke rutinitas. Ya begitulah, jadi better lu prepare aja liburannya yang ya gak harus yang lama, gak harus yang jauh, tapi kayak singkat-singkat, tapi ke tempat yang bener-bener lu pinginin dan yang ngejamin lu pasti akan bahagia. Itu mungkin tipsnya ya. Jadi masih ada satu hari lagi mungkin buat lu yang ingin menghabisi liburan sebelum nanti kembali ke bekerja lagi, sekolah lagi mungkin, atau kuliah lagi gitu ya di hari Selasa nanti. Alright, anyway, malam hari ini gue masih nemenin lo sampai jam 12 malam ya. Jadi buat lo semua yang pingin merapat, gue masih nungguin lo, masih terbuka buat lo semua. Dan yang pingin request, nanti di jam 10 malam ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Gua mau ngingetin aja teman Pro 2 buat lo, jangan lupa buat download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store ya. Buat lo semua yang suka mendengarkan Pro 2 FM Jakarta, tapi mungkin lo kayak terhalang ya, pengen pergi ke sana, pengen pergi ke sini, liburan ke sana, liburan ke sini. Tenang aja, semudah itu sekarang lo dengerin Pro 2 FM karena tinggal download aplikasi RRI Digital dan bisa langsung lo dengerin Pro 2 FM dimanapun dan kapanpun ya. Jadi tenang aja, lo bisa dengerin Pro 2 FM dimanapun, buruan download aplikasi RRI Digital di App Store atau Play Store.

Lewat Surfers Drive by Tuos, teman bro dua. Udah gue play di malam hari ini karena gue mau ngebahas soal K-pops nih ya. Tapi bukan Korean pop, ini adalah sebuah album dari Anderson .Paak yang baru aja dirilis resmi ya, berjudul K-pops Music From and Inspired by K-pop's Motion Picture. Ini adalah sebuah project soundtrack yang juga berdiri sebagai album studio penuh dengan sentuhan funk dan juga ada R&B khas dari Anderson .Paak sendiri, teman bro dua. Nah, jadi di album ini diproduseri bersama dengan Damn Jones. Ini merupakan project yang menjadi pendamping untuk debut penyutradaraan Anderson .Paak di Netflix ya. Sekaligus mempertemukan sederet bintang K-pop lintas grup dan juga label dalam satu album. Gokil. Gokil ya. Nah, bersama dengan perilisan album, Anderson .Paak ini juga kemarin sempat rilis video musik untuk salah satu singlenya, Caution, barengan sama Nmix yang mengusung konsep thriller criminal. Wow, gokil ya. Tapi emang kalau kita lihat kayaknya banyak ya orang-orang yang terinspirasi dan juga kayak mungkin dibilang obses agak sedikit berlebihan, tapi emang Anderson .Paak ini kayaknya benar-benar lagi ngulik banget K-pops ya, karena emang inspired by K-pops nih. Jadi gimana teman berdua, menurut lo apakah album ini lebih okay daripada album yang barengan sama Bruno Mars ya, Silk Sonic? Kalau menurut gue sih masih Silk Sonic sih, karena mungkin gue belum mendengarkan keseluruhan dari albumnya jujur ya. Tapi ini tetap masih akan menjadi ciri khasnya Anderson .Paak ya, karena masih di ranah-ranah R&B funk yang tentunya jadi mainannya Anderson .Paak lah ya. Jadi let me know teman-teman, kira-kira good or bad? Let me know.

Piala Dunia itu selalu punya cerita seru. Gak cuma soal gol atau drama di lapangan, tapi juga tentang pemain muda yang berani nunjukin skill di level paling tinggi. Bayangin aja, sebelum genap berusia 18 tahun, mereka udah dipercaya bela negaranya di turnamen terbesar sepak bola dunia. Dari Femi Opabunmi, Samuel Eto'o, sampai Norman Whiteside yang sampai sekarang pegang rekor pemain termuda di Piala Dunia, usia muda sama sekali gak bikin mereka kalah saing sama pemain top dunia. Mereka malah bikin kita semua terpukau dengan keberanian dan talenta mereka. Nah, buat Piala Dunia 2026 nanti, siapa nih kira-kira yang bakal muncul dan bikin sejarah baru? Apakah ada bintang muda yang bakal pecahin rekor itu? Kita tunggu aja ya aksi mereka di lapangan hijau pas

0: tutup mulutnya kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Well, well, well, well, well. Kalau kemarin gue udah ngasih prediksi untuk pertandingan Liga Champion tadi malam ya, dan ternyata prediksi saya salah. Tapi kalau ngomongin soal pertandingan semalam ya, final Liga Champion 2026 antara Paris Saint-Germain melawan Arsenal, jujur pertandingan cukup mengejutkan jalannya, di mana Arsenal juga sempat unggul di menit awal lewat gol yang sebenarnya mungkin tidak terduga juga bisa dibilang ya, ada momen surprise-nya karena emang bola muntah yang akhirnya dimanfaatkan oleh Kai Havertz di menit 6 yang akhirnya bisa membuat Arsenal unggul di babak pertama ya dengan skor 1-0. Gokil. Di situ kayak langsung mungkin buat lo semua para fans-fans sepak bola, terutama mungkin Arsenal, yang di mana di situ sudah kayak wah, ada momen bersejarah baru lagi nih akan tercipta deh. Tapi tenang. Lawannya adalah juara bertahan Liga Champion musim lalu yang akhirnya di menit ke-65 Kvaratskhelia harus dijatuhkan oleh Christian Mosquera di kotak penalti, yang akhirnya Ousmane Dembele bisa menyamakan skor 1-0 lewat titik putih di menit ke-65 yang membuat Arsenal, terutama Arteta ya, mungkin sedikit ketar-ketir dan akhirnya langsung melakukan perubahan dengan menarik Christian Mosquera yang digantikan dengan Jurrien Timber dan juga Martin Odegaard yang digantikan oleh Gyökeres, langsung memasang pengganti gelandang dengan pemain menyerang, striker andalan bisa dibilang ya. Dan skor satu sama masih terus bertahan hingga full time, turun minum full time ya di 90+6 dengan skor 1-1 yang kemudian dilanjut extra time dan tanpa ada gol tercipta, yang akhirnya pertandingan harus dilanjutkan dengan adu penalti. Dari 5 penendang, ada nama Eberechi Eze yang gagal melakukan tendangan penalti dan juga Nuno Mendes yang juga tidak berhasil untuk menjebol gawang David Raya. Tapi akhirnya ada Gabriel Magalhaes yang gagal mengeksekusi dengan baik, yang membuat akhirnya Paris Saint-Germain bisa mengangkat piala back-to-back menjadi juara Liga Champion di musim 2025-2026. Congrats! Sekali lagi buat Paris Saint-Germain yang akhirnya bisa menyamakan rekor dari Real Madrid yang menjadi juara back-to-back dari musim lalu dan juga musim ini. Jangan berkecil hati, mungkin agak sedih ya karena emang akhirnya Liga Inggris gagal menguasai Eropa, karena sebelumnya ada Crystal Palace dan juga Aston Villa yang berhasil mengangkat Piala Eropa dan juga Conference League. Tapi di sini Arsenal belum berhasil untuk melanjutkan misinya yang membuat Paris Saint-Germain bisa mengangkat piala kedua kali secara berturut-turut. Jadi sekali lagi, congrats buat Paris Saint-Germain.

0: Halo, Joy. Kenapa?
1: Nay, gue khawatir deh.
0: Kenapa, Joy?
1: Ayah gue kan dapat proyek di Papua pedalaman. Melihat lingkungan sana yang masih alami banget, bikin gue khawatir sama malaria, Nay.
0: Eh, malaria? Bukannya itu penyakit yang adanya zaman dulu ya?
1: Iya, gue juga mikir gitu awalnya. Tapi ternyata malaria masih ada di beberapa daerah, apalagi yang hutannya lebat. Ih, nyamuknya ganas.
0: Oh, gitu ya?
1: Emang sih ada program pencegahan secara rutin. Tapi ya tetap aja, yang namanya nyamuk kan gak pilih-pilih korban.
0: Eh, tenang dulu Joy. Program pencegahan itu cukup efektif kok. Resikonya kecil selama ayah lu disiplin ikutin aturan petugas. Warga

Selamat malam Bro 2 CKRT, teman terbaik kamu. Sebenarnya lagi udah masuk jam 10 malam teman Bro 2. Jadi habis ini gue bakal sapa-sapa lu. Dan juga tentunya lo tau lah ya, gue bakal ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Nemenin lo di penghujung bulan Mei banget, di benar-benar di 31 Mei 2026. Gue bakal play requestan lo semua. Jadi buat lo semua yang pengen request malam hari ini, pengen dengerin lagu favorit lo di malam hari ini, boleh banget langsung bisa merapat di 0811 800 105, atau bisa langsung DM aja ke Instagram Produ FM Jakarta di @produfmjkt. Namanya lo di malam hari ini, di malam Senin yang besok adalah libur juga, tanggal merah. Mungkin ini adalah malam Senin terhappy lu, karena emang besok masih libur ya. Jadi gak ada lagi yang hit Monday ya. Ya udah, gue tungguin sampai jam 11 ya teman Bro 2. Buruan nih kalau mau request sekarang juga ya.

0: Wah, pemandangannya indah banget ya. Sayang kalau cuma kita simpan di galeri dan nggak kita posting.
1: Iya, waktu lu posting jangan lupa tambahin caption ya, buat ngajak orang biar makin bangga sama wisata hidden gem kita.
0: Sepakat, postingan itu kan buat dukung kemandirian ekonomi warga sekitar lewat pariwisata.
1: Itu dia maksud gua. Tapi ada satu hal yang harus lu ingat. Captionnya harus ngajak orang buat tetap jaga kebersihan dan hargai budaya lokal. Biar gak cuma viral, tapi tetap beradab.
0: Aman. Pokoknya postingan kita harus kasih dampak nyata buat kemajuan pariwisata Indonesia.
1: Gas lah, karena lewat satu postingan kita lagi nunjukin ke dunia kalau pariwisata kita itu keren, ramah, dan berkelanjutan.
2: Pariwisata adalah wajah bangsa. Majukan daerahnya, lestarikan budayanya.
3: Indonesia maju mulai

0: Waktunya Jaga Malam Weekend.
1: Waktunya Jaga Malam Weekend.
2: 107 FM Pro 2 Jakarta. Teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2. Di jam 10 seperti janji gue ya, gue bakal mempersilahkan lo semua untuk request lagu-lagu yang mungkin pengen lo dengerin di malam hari ini. Menambahin playlist di malam hari ini, nemenin penghujung Mei 2026. Boleh banget buat lo semua yang pengen request lagu teman Pro 2, langsung drop aja lagu favorit lo di 0811-800-105, atau bisa langsung DM aja ke Instagram Pro2FM Jakarta di @Pro2FM JKT. Alright, gue bakal bacain. Ini mulai dari siapa nih? No, yeah. Halo, selamat malam. Nama aku Now. Mau request lagu Hey Jude, boleh gak? Alright, let me check first. Ada gak di playlist kita malam hari ini? Tapi kalau Hey Jude kemungkinan besar gak ada sih, karena emang lagunya cukup lama ya. And yes, sorry banget buat Now, Hey Jude-nya belum bisa gue play di malam hari ini. Mungkin lo bisa request lagu lainnya, gue masih nunggu. Dipersilakan, masih lama, waktu kita masih ada sejam sampai jam 11 malam, jadi langsung kasih tahu. Selanjutnya ini dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam halo, selamat malam. Semoga kakak selalu diberikan kesehatan. Amin. Umur panjang, kelapangan rezeki, serta kelancaran dalam jalan kudus tugas dan menemani pendengar setiap harinya. Amin, amin, amin, amin. Terima kasih ya. Dan katanya terima kasih banyak sudah selalu hadir dengan siaran yang menghibur. Amin. Semoga menghibur ya. Kami semoga menghibur malam lo semua di malam hari ini teman Pro 2. Dan ini katanya mau request lagu, boleh gak? Oh boleh banget dong. Boleh, silakan. Kalau mau request langsung drop aja, langsung reply lagi WhatsAppnya, langsung kasih tahu kira-kira mau dengerin lagu apa di malam hari ini ya. Dan ini ada dari Yandi Jadi Bening yang katanya mau lagunya Sam Smith, I'm Not The Only One. Kenapa nih? Kayaknya dari kemarin Ian itu lagi galau-galau banget nih kayaknya ya. Are you okay? Kalau kenapa-napa boleh banget cerita loh. Asik banget. Kayak ini ya, kayak apa? Biasanya tuh buaya-buaya masuknya dari situ kan. Dan ternyata Safia di Bekasi yang katanya mau Avamax yang bebas apa aja. Alright, let me check. Kira-kira ada apa aja Avamax? Sweet But Psycho, So Am I, OMG What's Happening, My Head and My Heart, Kings and Queen. I'm gonna go with Sweet But Psycho. Alright, hope you enjoy. Dan ini tadi si No ya, katanya mau Pemuja Rahasia ganti Sheila on 7. Alright, Sheila on 7, Pemuja Rahasia. Alright, got it. Gue bakal play, jadi ditunggu aja buat No. Nanti habis lagu Sam Smith dan juga Avamax, gue bakal play requestan lo ya. Dan buat lo semua teman Pro 2, gue masih nungguin lo sampai jam 11 malam. Yang mau di play lagunya, langsung persilahkan rapat aja di WhatsApp ya. Gas! Yes.

ada sesuatu yang beda dan seru di Piala Dunia 2026 tahun ini. Kalau biasanya nih, turnamen tuh cuma punya satu maskot, kali ini ada 3 maskot sekaligus, masing-masing dari negara tuan rumah. Dari Kanada, ada Maple Simus, simbol kekuatan dan keramahan khas negeri salju. Dari Meksiko, muncul Zayu si Jaguar, lambang kelincahan, keberanian, dan semangat yang gak pernah padam. Terus, dari Amerika Serikat, ada Clutch si Bald Eagle, ikon kebanggaan dan ketangguhan. Ketiganya gak cuma nunjukin identitas negaranya masing-masing, tapi juga ngajak penonton buat ngerasain keberagaman budaya dan semangat persahabatan antar negara. Kehadiran mereka bikin turnamen lebih berwarna loh, lebih ceria, dan pastinya semangat kompetisinya terasa lebih hidup

Kepada para pemuja-pemuja rahasia yang semangat ya, yang tabah, yang sabar. Karena kalau lu hanya memuja dengan rahasia tanpa mengungkapkan ya sampai kapan gitu kan. Tapi gak ada salahnya hanya sekedar menjadi pemuja rahasia aja. Ya kan, mungkin karena ya lo tahu dengan kesadaran diri gitu kan, kayaknya impossible deh. Walaupun sebenarnya di dunia ini katanya gak ada yang impossible. Tapi kayak realistis aja kalau kata orang mah ya. Oke, gue bakal lanjut lagi bacain dan juga ngeplay requestan lo semua di malam hari ini. Ada Abin yang katanya mau request lagu Firasat. Gue bakal play. Nanti Raisa dengan Firasat bakal gue play di malam hari ini. Selanjutnya juga ada Nasrudin di Pondok Gede yang katanya mau lagu Lewis Capaldi yang Someone You Love. Alright, udah gue siapin juga, abis ini bakal gue play. Dan yang tiga ini ada dari Pinky. Ayo Kak Edit, halo Pinky. Karena mau request NPD Sempurnanya Aku, karena besok udah masuk bulannya Gemini. Ya apa hubungannya, dia malah nanya lah apa hubungannya. Karena lagu itu katanya menjadi Mars Gemini banget. Iya sih, jujur emang gue positifnya adalah mereka adalah orang yang percaya diri, cuman negatifnya adalah percaya dirinya berlebihan. Ya dan nanti sempurnanya aku bakal gue play. Jadi sekarang kita ke Firasat dulu dari Raisa yang di request sama Abin. Let's go.

0: kalau bersin. Kita ada di ruang tertutup nih.
1: Eh laki, sensi amat. Namanya juga refleks dari alam bawah sadar.
0: Ih, kamu gak tahu apa yang keluar dari bersin itu. Maaf-maaf nih ya, bisa jadi ada bakteri jahat yang keluar dari tubuh, terus nyebar kemana-mana.
1: Ya, terus gue harus gimana dong?
0: Kalau lagi batuk atau bersin, tutup mulut dan hidung pakai lengan baju bagian dalam. Jangan ke depan muka orang. Kita gak tahu virus apa yang lagi lu bawa kan? Simple.
1: Oke, maaf ya.

Yo, that was NPD dengan sempurnanya aku. Udah gue play ya, yeah, requestan dari Pinky. Thank you requestannya, dan udah gue play, semoga lo denger juga. Dan gue masih bakal lanjut lagi, teman 2. Nyapa lo dan juga ngasih play ya, ngasih play gitu. Nge-play requestan lo sebenernya di malam hari ini. Jadi buat lo yang masih pengen request, boleh langsung merapat di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05. Kayak Nazara Nafis Kurniawan di Tangsel nih, yang katanya mau request lagu Aku Cuma Punya Hati dari Mita Lestari. Alright, habis ini bakal gue play langsung. Jadi ditunggu aja buat Nazaran. Selanjutnya juga ada dari Raihan, yang katanya mau request Efek Rumah Kaca yang Melankolia. Tapi tadi gue cek adanya yang Cinta Melulu. Oke gak? Kalau oke gue play. Kalau emang lo pengen ganti yang lain, boleh banget langsung kasih tahu aja ya. Dan ini juga ada Pras di Pondok Benda Indah, Tangsel, yang katanya mau kirim salam buat pacar aku. Kirim salam buat pacar namanya Nur Aini, dan request lagunya Cherry Bell. Yang apa aja. Oke, gue bakal play yang diam-diam suka. Nanti gue bakal play, hopefully you like it. Jadi gitu gak aja. Alright, masih ada kesempatan buat lo semua yang pengen request teman pro 2. Jadi buruan request sekarang juga sebelum nanti jam 11 tiba. Udah mepet-mepet baru request nih. Yaudah kita ke Mita Lestari dulu ya dengan Aku Cuma Punya Hati.

0: Jol, cuaca tadi panas banget. Terus tiba-tiba hujan deras. Sekarang udah cerah lagi. Ini cocok kenapa sih?
1: Gue juga heran, Nes. Dulu kan kalau musim hujan nih, hujan terus. Terus kalau panas juga, panas terus. Sekarang bisa panas, bisa tiba-tiba hujan. Terus panas lagi. Moodnya kayak gak lagi stabil dah.
0: Iya dah, kayaknya anomali cuaca deh. Banyak faktor sih, kayak perubahan iklim gitu. Bumi kita makin gak bisa diprediksi. Salah satu contohnya yaitu tingginya tingkat polusi.
1: Nah, jadi kita harus makin aware nih ya sama lingkungan. Biar cuaca gak makin absurd.
2: Duh, asli ya. Ini siapa sih yang ngerokok di sini? Bau banget.
3: Eh, kenapa lu? Pagi-pagi udah emosi aja.
2: Cium deh baju gua. Asap rokoknya nempel nih di baju gua.
3: Ih, iya ya. Emang benar sih kalau asap rokok mereka itu ganggu banget buat kita yang gak ngerokok.
2: Miris, Put. Indonesia tuh termasuk yang parah. Jumlah perokok aktifnya udah nyampe 70 juta orang. Bayangin aja, hampir sepertiga penduduk kita dan sebagian besar perokok pasif terpapar tiap hari tanpa sadar.
3: Wah, ngeri juga ya. Perokok pasif tuh kadang gak bisa milih, tapi tetap aja kena resiko penyakit serius.
2: Iya, makanya mumpung masih muda, mending kita jaga diri dan hindari asap rokok. Investasi kesehatan itu lebih penting daripada gaya-gayaan sesaat.
3: Setuju banget. Jangan sampai kita jadi perokok pasif yang gak sadar deh ya.

Seru FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu masih ditemani sama Edit di malam hari ini, teman Pro 2. Dan ternyata gue masih bakal ngeplay requestan lo di malam hari ini. Kita langsung lanjut aja. Malamin, aku Abel. Karena mau diputerin lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu by Nadif Basalamah, ya. Karena untuk maminya nih, mamiku Ayak namanya. Aduh, alright. Kota Ini Tak Sama Tanpamu udah gue siapin. Nanti bakal gue play spesial buat maminya Abel, ya. Dan ini juga ada dari Rifki yang katanya mau request lagunya Pamungkas. Betul. Karena mau berapa kali kita akan saling memaafkan. Alright. Jadi berapa kali? Berkali-kali kayaknya, ya. Oke deh, dua lagu dulu aja, teman-teman berdua. Dari Basalamah dengan Kota Ini Tak Sama Tanpamu dan juga Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Let's go.

Terus FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. Masih Dirman sama Edit, tapi sepertinya ini akan menjadi akhir perjumpaan kita di malam hari ini ya. Karena udah mendekati jam 11 malam, jadi gue harus pamit teman Pro 2. Terima kasih buat lo semua yang udah seru-seruan di malam hari ini. Dari jam 8 tadi ya, sampai jam 11 malam hari ini, gue ucapin terima kasih. Dan selamat menikmati waktu weekendnya di hari Minggu. Dan besok juga ya. Gue semangat terus buat menjalani hari besok, memulai di bulan Juni ya. Semoga Juni baik-baik saja, semoga Juni sesuai dengan harapan dan bahkan mungkin melebihi harapan ya. Jadi pokoknya jangan pernah menyerah. Alright, kalau gitu gue Edit Tama pamit teman Pro 2. Kita ketemu lagi di esok hari di jam yang sama, di malam hari, di hari Senin, di tanggal 1 Juni 2026. Mengakhiri bulan Mei dengan Edit dan mengawali bulan Juni dengan Edit juga. Ya udah, gue pamit ya teman Pro 2. Habis ini bakal ada jazz music nemenin lo sampai jam ke depan, sampai jam 12 nemenin lo yang mungkin sedang on the way menuju rumah dan

buat lo semua yang mungkin sedang persiapan buat beristirahat di hari ini ya. Pokoknya selamat beristirahat dan hati-hati di jalan buat lo semua yang sedang berada di perjalanan pulang ya. Gue Edi Tama pamit, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Malam-malam begini, malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: malam-malam begini. Malah sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu. I don't like my mind right now.

0: Jadi, semua itu hanya mimpi?
1: Ya iyalah, masa ya iya dong. Durian nanti di bawah, bukan di bedong.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Jakarta program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari melalui frekuensi FM 105 MHz, kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua. Inilah Radio Republik Indonesia Program 2 Jakarta mengudara pada frekuensi FM 105 MHz kembali menyelenggarakan siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari Senin, 1 Juni 2026. Dari Jalan Medan Merdeka pada 45 Jakarta kami mengucapkan selamat pagi. Sekali udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Selamat pagi teman berdua, ketemu lagi pagi hari ini bersama Kangga. Sampai jam 10 bakal menin lu di sepada selamat pagi teman berdua ya. Barengan sama lagu-lagu yang seru satu jam ke depan. Dan juga nanti bakalan ada tausiah dari Ustaz Banu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Salsum FM 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Teman-teman berdua yang dimuliakan Allah, dalam Islam ada sebuah potongan ayat yang berbunyi fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Kenapa berlomba-lomba dalam kebaikan ini penting? Karena sejatinya hidup kita ini adalah ladang untuk kita menanam yang nanti buahnya akan kita nikmati pada kehidupan kita setelah kematian, di alam kubur, di alam barzah, dan insya Allah di alam akhirat. Teman-teman yang dimuliakan Allah, dalam sejarah Islam ada kisah lomba kebaikan antara dua orang yang luar biasa, yaitu dua sahabat Nabi yang mulia, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Suatu ketika kaum muslimin sedang sangat membutuhkan bantuan, Nabi mengumumkan siapa yang bisa membantu menyelesaikan masalah kaum muslimin maka Allah janjikan kepadanya surga. Maka datanglah Umar dengan membawa harta yang sangat banyak, yang itu adalah setengah hartanya. Ketika ditanya oleh Rasulullah ketika menyampaikan harta itu, wahai Umar, ini banyak sekali, berapa yang kau tinggalkan untuk keluargamu? Umar mengatakan semisal dengan itu. Jadi setengah yang di rumah, setengah yang diantar. Teman-teman, pada waktu itu semua harta terlihat ya, emas, koin perak, karena belum dalam satuan nanobait uang kita. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq yang datang juga membawa harta yang sangat banyak. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, masya Allah sebanyak ini, berapa yang kau sisakan untuk keluargamu? Abu Bakar menjawab, Allah dan Rasulnya. Artinya semua liquid asetnya, semua harta yang bisa bergerak diserahkan fisabilillah. Dahsyat sekali. Maka Umar bergumam, berat sekali mengalahkan Abu Bakar. Ada sebuah kisah lain. Satu hari ada seorang wanita tua yang sangat membutuhkan support. Umar datang menawarkan bantuan. Wahai nenek, kamu gak usah sibuk bekerja, biar saya yang nanggung semua kebutuhan kamu. Nenek itu mengatakan, terima kasih, alhamdulillah sudah ada yang menjamin kebutuhanku. Umar penasaran, siapa orang itu? Maka beliau mengintai kehidupan nenek itu dan dia tahu ternyata yang menjamin kehidupan nenek itu, yang mengantarkan karung berisi gandum, kemudian mengantarkan kurma ke rumah, itu adalah sosok yang tinggi kurus bernama Abu Bakar As-Siddiq. Demikianlah mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan dua-duanya dijamin surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dijamin surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu hadisnya, Abu Bakar fil jannah wal Umar fil jannah. Teman-teman yang dimuliakan Allah, semoga menjadi hikmah buat kita. Mari bersemangat dalam berbuat baik, berlomba-lomba dalam kebaikan, jangan pernah mau kalah dalam kebaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Malam-malam begini, mana sendirian, jomblo, gabut, gak ada temannya lagi.
1: Kata siapa kamu sendirian? Sini, aku temenin.
2: Hey, jangan ngerasa sendirian dan jangan galau malam-malam. Karena kamu bakal ditemenin jaga malam setiap hari yang selalu ada buat kamu. Biar malam kamu gak jadi malam kelabu. Cuma di 105 FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Waktunya Info Pro 2 bersama Kangga.
0: Info Pro 2.

dapatnya aku. Tampang tak seberapa, keren juga relatif. Tapi masalah funny, bolehlah skill itu diadu.

dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Nine Brown Eyes.
1: Selamat siang FM Broadway Jakarta. Masih bareng sama Angga, nemenin lo di Sepada. Selamat pagi teman Broadway sampai nanti jam 10 di hari ini, di tanggal 1 Juni 2026. Pastinya bertepatan juga dengan Hari Pancasila ya. Dan hari ini apakah akan hujan atau tidak, kita langsung cek aja perakiran cuaca ya. Karena pasti banyak yang upacara hari ini, ya gak sih? Bahkan nanti Pak Presiden akan menjadi inspektur upacara di peringatan Hari Pancasila. Berawan semuanya di beberapa wilayah Jakarta, Jakarta Pusat, Jakarta Utara. Lalu yang hujan ringan itu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan juga Jakarta Timur. Buat teman Pro 2 yang mungkin yang hari ini ada kegiatan outdoor gitu ya, kemungkinan akan hujan ringan ya, dengan suhu antara 26 sampai dengan 32 derajat Celcius, dengan kelembapan antara 61% sampai dengan 91%. So buat teman Pro 2, itu dia perkiraan cuaca. Kalau pengen cek kira-kira seperti apa di kota kamu, bisa cek aja di bmkg.go.id.

Ada Niji dengan Rahasia Hati. Buat lo yang masih punya rahasia dan belum diungkapkan sampai sekarang, jangan dipendam lama-lama ya. Nanti rahasia itu akan menjadi debu karena sudah tidak ada artinya lagi. Ah, kalau ngomongin lagu-lagu yang apa ya, bisa menyentuh hati tuh, ini kan lagu lama ya, dan akhirnya bisa terkenal lagi gitu. Tapi ada lagu baru yang ternyata bikin kaget penyanyi sendiri, karena dia kaget ketika banyak orang yang bisa hafal lagunya. Padahal lagu baru gitu, judulnya Drop Dead. Siapa tuh? Bener, ada Olivia Rodrigo yang kemarin tampil di Spotify Billions Club di Barcelona. Di sana itu di film konser itu merekam pertunjukan intimate-nya di Theater Greek yang bersejarah, dan menjelang perilisan album solo ketiganya You Seem Pretty Sad for a Girl So in Love. Dan ternyata acara ini dihadiri sekitar 1.500 penggemar dan menampilkan lagu-lagu hits seperti Driver License, ada Good For You, ada Vampire, serta penampilan live perdana untuk single terbarunya Drop Dead. Dan kaget gitu, tiba-tiba, lah udah banyak yang hafal. Karena emang lagunya enak banget dan juga banyak jadi sound di TikTok, yang gak sih, Drop Dead. Dan menurut gue, salah satu karyanya Olivia Rodrigo yang okay gitu. Maksudnya lagunya sangat-sangat bikin kita itu jadi langsung pengen nyanyi, karena emang lagunya enak sekali, Drop That ya. Ada gak sih kita? Ada sih harusnya, tapi kok gue gak nemu ya. Coba. Dan Olivia Rodrigo adalah salah satu penyanyi yang menurut gue punya talenta luar biasa. Ketika dia lagi live itu berasa banget gitu live-nya, berasa banget band-bandnya itu. Jadi jadi salah satu yang nilai jual yang menurut gue tinggi banget ya. Bahkan menurut gue bisa punya satu karisma yang sama seperti Ariana Grande dengan versi yang berbeda. Menurut lo gimana?

Jakarta. Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Spada. Selamat pagi teman berdua ya. Tadi ada Ran dengan Kulakukan Semua Untukmu. Dan kemarin Ran itu baru aja ngeluarin satu video klip ya, Pandangan Pertama, yang menjadi single debutnya mereka dulu. Video klipnya seperti apa di remake ulang sama mereka untuk menandai berapa tahunnya Ran gitu. Jadi salah satu yang menarik juga karena memang Ran ini menurut gue salah satu musisi yang cukup bisa menyesuaikan dengan zaman ya. Sampai sekarang masih banyak yang suka, sampai sekarang banyak yang kelihatan itu masih muda terus gitu ya. Musik-musiknya tuh ngikutin zaman sekarang gitu. Jadi menurut gue salah satu musisi yang keren juga, apalagi Nino gabung juga sama Lale Elma Nino gitu, yang menghasilkan lagu-lagu yang seru juga dan punya warna yang bagus lah untuk musik Indonesia ya. Dan kayaknya bakalan susah juga nyari yang bisa everlasting seperti itu gitu ya, zaman-zamannya Ran yang masih bisa survive sampai sekarang, karena mungkin pada saat itu genre musiknya sangat beyond gitu ya, melebihi pada waktu itu yang mungkin belum terlalu banyak yang suka. Abis itu banyak yang suka, sekarang masih tetap banyak yang suka karena dia bisa menebak gitu genre yang sampai tahun 2026 masih relate sama mereka. Jadi good job lah buat Ran.